0: Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
1: Arif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
2: Bukan Pak.
1: Bukan uang ratusan miliar itu
2: Pak Nusron, ya Pak? Kopernya bukan. Pak Nusron, Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron, ya Pak? Pak, ngasih duitnya Pak Nusron. Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
1: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak Pak?
2: Punya siapa Pak?
0: Menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI terus efektivitas keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, dia tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lasarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Dari itu, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berpihak kepada korban yang ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahin. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
4: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak metode kita pertimbangkan dan performa sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan pelayanan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya berikan ataupun yang lain.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
8: Saya sebagai masyarakat.

0: kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
1: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
2: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pastikan efektif. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara seluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
5: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
7: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggaranya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atal yang masih SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat tak target yang ingin ia capai dalam acara MTQ di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia sungguh-sungguh.
8: Kalau misalkan latihannya, sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
7: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biasanya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam kompetisi di level MTQ Nasional.
9: Semua punya persiapan yang matang. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
7: Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
10: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
6: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sana mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
11: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 2.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun

0: telah mengirim 70 ribu dosis vaksin RV ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera mulai babak baru sebagai asisten pelatih di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada 41 tahun dalam laman NBA. Dan Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara Hari, Gibson memulai karir NBA bersama dengan setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMP Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan. Jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti

0: 75 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media verifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdulwahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa

0: kebaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara kita. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: September 2026 dan tentu pagi hari ini kita akan sambung sama rekan-rekan Kolonel 17 yang akan menyampaikan informasi dari daerah untuk pagi hari ini. Dan kita coba tunggu untuk teman-teman gabung dan nanti juga kita akan simak
3: informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. Dan bagi ini yang menjadi presenter atau host kita dari Takengon.
2: Silakan rekan dari Takengon.
4: Ya, terima kasih rekan Dimas dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI se-Aceh, di pagi hari ini berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh seperti biasa dari Senin hingga Jumat. Dan nantinya kita akan update informasi di tiap-tiap daerah bersama rekan-rekan kita, mulai dari Sabang, Singkil, Banda Aceh, Melabo, Lok Sumawe, dan juga di Takengon ya. Tapi sambil menunggu rekan-rekan bergabung juga melalui Zoom meeting di pagi hari ini, kita akan coba update info cuaca di pagi hari ini bersama prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda yang sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Ada Kak Betsy. Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Baik. Langsung saja Kak Betsy, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh?
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG Bandungnya RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Untuk perakiran hari ini, kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Untuk hari ini, wilayah yang berpotensi berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, utamanya terjadi di wilayah tengah Aceh seperti Aceh Tenggara, Goyulus, Aceh Tengah serta Benar Meriah, kemudian juga berpeluang terjadi di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Ketanjung Pesisir Barat hingga Selatan, kemudian sebagian pesisir timur dan pesisir utara Aceh. Selanjutnya untuk informasi kondisi angin, diperkirakan umumnya bercukur di arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara, pesisir barat selatan, wilayah tengah, serta sebagian pesisir timur Aceh. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, hari ini diperkirakan perairan wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Perlu diwaspadai peringatan dini tinggi gelombang kategori sedang, yaitu ketinggian berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk kategori tinggi yang perlu diwaspadai yaitu berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, serta perairan Selatan Timur. Ya, dan yang terakhir untuk informasi bilik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat satu bilik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Sibili Kanan. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan yang sedang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai atau waduk, dan juga menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Kemudian masyarakat diimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, kami kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, waalaikumsalam. Demikian Betsy untuk update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik. Pendengar 1 RRI se-Aceh di pagi hari ini, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda ya. Sudah mulai berkumpul ini kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di pagi hari ini. Kurang satu orang ini sebetulnya dari Singkil, belum gabung melalui Zoom meeting. Kita sapa dulu di Banda Aceh ada Bang Dimas. Di Melabu ada Loksmawi, di Melabu ada Kak Meiza ya. Di Loksmawi ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa di sana. Ini masih menunggu sambungan dari Singkil. Kita ladies first dulu deh dari yang paling ujung nih, Kak Lisa di Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tadi salah masuk, Bang Budi.
4: Salah masuk kamar ya.
6: Salah room tadi ya.
4: Oke. Gimana? Ya,
7: Melabu juga salah room tadi.
4: Iya, Melabu juga iya, salah kan? Room.
6: Tiga first tadi, tiga ladies tadi salah kamar tadi.
4: Oke, tiga ya tadi ya.
6: Iya, Kak Nur Hayati jadi tadi juga masuk ke sana tadi. Terus hilang atau kemana, kayak tersesat juga.
4: Gimana cuaca di Sabang pagi ini, Kak Lisa?
6: Iya, cuaca pagi hari ini tampak mendung, Bang Budi, di Sabang. Dan juga agak berangin juga ya dalam beberapa hari ini ya.
4: Saya mau tahu, untuk beberapa hari kebelakang ini hujan juga kah di Sabang?
6: Iya, betul. Betul sekali.
4: Hujan juga ya?
6: Hujan, tapi hujan ada agak panas juga, cuman berangin juga gitu. Pokoknya kurang baik lah cuacanya.
4: Baik, baik. Oke, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang? Silakan.
6: Iya, baik, kita hadirkan satu informasi. Memang dalam beberapa hari ini kejadian yang sedang viral di tanah air yaitu musibah di perairan ya, ada beberapa yang terjadi. Misalnya salah satunya ada musibah ya, jurnalis yang tenggelam di Selat Sunda, kemudian juga KM Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Nah, di Sabang ada juga informasi mengenai musibah wisatawan yang tenggelam. Jadi memasuki hari kelima pencarian warga negara asing asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Shark Paletau Ibo ini belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga 7 sampai 8 nautical mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang, Andrian Helmi, mengatakan bahwa penyelaman melibatkan personil dari Basarnas bersama penyelam dari sejumlah dive center di kawasan Ibo. Jadi pada hari kelima kemarin, pencarian memang tidak hanya dilakukan di permukaan tetapi juga menyasar di sejumlah titik di bawah laut yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban. Nah, dari sejumlah lokasi, satu lokasi menjadi fokus sasaran pencarian pada hari kelima kemarin, yaitu kawasan Taman Laut Rubiah. Tim penyelam menyisir perairan pada kedalaman 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Namun hingga pencarian memasuki hari kelima belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan penyelaman sudah dilakukan maksimal sejak hari pertama dilaporkan korban hilang, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil. Nah, operasi pencarian masih dilakukan hingga direncanakan hingga hari ke-7 sesuai dengan rencana Basarnas. Jadi dalam pencarian ini tim membawa satu unit rigid inflatable boat atau RIB, kemudian dua set scuba lengkap serta berbagai perlengkapan pendukung operasi di perairan. Cuaca selama pelaksanaan operasi juga mendukung sehingga tidak dapat tim dapat memperluas penyisiran di permukaan maupun di penyelaman. Kemudian sebagai informasi juga, sejak hari pertama kejadian itu sekitar pukul 15 siang itu warga kampung setempat sudah turun juga untuk melakukan pencarian. Hingga hari pertama itu ada 70 perahu di lokasi menyelam. Kemudian sekitar 430 penyelam ikut membantu juga. Dan hingga hari kelima rata-rata ada 70 penyelam yang ikut mencari secara sukarela. Jadi perluasan area penyelaman dilakukan secara bertahap ya, dan kemudian tim SAR gabungan memastikan pencarian terus dimaksimalkan dengan memperluas penyisiran. Demikian itu informasi dari Sabang untuk hari ini.
4: Ya, sudah memasuki hari kelima, berarti dari hari Jumat berarti insidennya terjadi itu, Kak Lisa, di sana ya?
6: Iya, betul. Kalau nggak salah dari tanggal 10 ya.
4: Iya, mudah-mudahan secepatnya lah bisa ditemukan jasad korban tersebut ya. Baik, terima kasih informasi dari Sabang, Kak Lisa. Dari Sabang langsung kita nyebrang lagi ke Banda nih, yang paling ganteng pagi ini, Bang Dimas. Selamat pagi.
2: Kita dong berdua yang ganteng. Dengan sendiri-sendiri sih, yang gak ada kawan ya.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, gimana? Cerah pagi hari ini Banda Aceh ya. Setelah kemarin diguyur hujan yang hebat juga. Dan ini juga lumayan hujan di sini.
4: Oke, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Banda begitu? Oh, sama seperti di
2: Akhirnya. Tapi kalau untuk durasi kemarin lebih panjang sih durasinya.
4: Oke, baik. Silakan Bang Dimas, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
2: Siap. Satu informasi dari Banda Aceh terkait 13 nelayan asal Aceh Timur yang akhirnya dibebaskan otoritas Thailand dan ini sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Wajib, mengatakan kepastian itu diperoleh setelah sidang KJRI Songkla. Ketiga belas nelayan tersebut sebelumnya ditangkap Thailand pada 10 Maret 2026 karena diduga menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Thailand. Dan mereka menggunakan kapal KM Anik Mata. Dari 14 nelayan yang ditangkap, satu orang dibebaskan karena masih di bawah umur. Haji Umar menyebut 13 nelayan itu kini sebagai sedang dipersiapkan untuk dipulangkan dan jadwalnya masih dikoordinasikan dengan Phuket. Pemulangan kemungkinan dilakukan dalam pekan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan setelah tiba di Indonesia, pemerintah akan untuk proses kepulangan hingga kembali ke Aceh dan juga berkumpul dengan keluarganya. Haji Umar juga meminta ke keluarga tetap bersabar dan berharap seluruh dapat pulang dengan selamat. Sementara itu, 5 nelayan Aceh Timur lainnya yang ditangkap menggunakan KM Jalur Gaza masih menjalani proses hukum dan perkembangan kasus mereka masih menunggu kepastian. Ya, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh pagi hari ini. Untuk informasi dialog, saya juga masih menunggu teman-teman ya.
4: Oke.
2: Ini antara Melabuh kah? Atau Singkil sama-sama. Oke, itu saja Bang Budi.
4: Siap, terima kasih infonya dari Banda Aceh. Selamat datang yang baru datang dari Singkil. Ini rekan kita yang tadi sempat menghilang, salah masuk kamar. Bagaimana kabarnya? Kita langsung ke Singkil aja deh. Assalamualaikum, gimana kabarnya Kak? Kurang naik lagi suaranya, kurang naik lagi.
7: Sekarang gimana Bang?
4: Sudah.
7: Sekarang udah jelas ya. Udah 3 kali tadi salah masuk kamar terus Bang Budi.
4: hari ini kita imbang ya, 3 orang ibu-ibu, 3 orang bapak-bapak ini pas imbang 3-3
7: ya. Kayaknya cocok ya Bang.
4: Gimana cuaca di Singkil pagi ini Kak?
7: Oke, untuk cuaca tadi malam hujannya lumayan lebat, Bang, dan pagi ini juga dalam kondisi yang sangat mendung ya.
4: Oke.
7: Tapi agak sedikit kabut gitu, Bang.
4: Oh, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Singkil begitu ya?
7: Kalau untuk di Kecamatan Singkil Utara itu memang cuacanya hujan terus, tapi kalau di kecamatan lain seperti Gunung Meriah itu dalam kondisi panas, Bang.
4: Oh. Dan lokal berarti ya, tidak merata begitu.
7: Iya, betul
4: oke.
7: Banget.
4: Silakan, apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi hari ini, Kak?
7: Boleh, Bang. Satu informasi pagi ini dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk aktivitas shift pagi hari ini ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil ini terkait tentang pil kampung. Masih tentang pil kampung ya. Informasinya DPMK Kota Sebelu Salam ya, yang memperintens komunikasi dengan penjabat kepala kampung dan badan permusyawaratan kampung atau BPK Bawan untuk mempercepat kepastian pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kota Sebelu Salam. Dan untuk langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh nomor 400.10.2/6/08 tertanggal 2 September 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Sebelu Salam. Dan surat tersebut menjadi acuan resmi setelah Pemko Sebelu Salam sebelumnya mengajukan permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pil kampung. Kemudian sebagai rujukan, DPMG Aceh menegaskan aturan dan mekanisme pemberhentian bagi anggota BPK yang memutuskan maju mencalonkan diri sebagai kepala kampung agar tidak terjadi kekosongan atau pelanggaran regulasi. Kemudian proses persiapan mulai bergerak ke ranah teknis, di mana pemerintah desa tengah merumuskan pembentukan panitia pemilihan kampung sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pil kampung Bawan itu akan dimulai kembali dari awal secara transparan. Begitu kesiapan di tingkat kampung telah rampung secara menyeluruh. Satu informasi saja, Bang Budi, dari Aceh Singkil hari ini.
4: Oke, siap, nggak usah banyak-banyak lah, satu aja Kak Nurhayati ya.
7: Iya,
4: oke, itu betul. Sebetulnya kameranya terlalu ngezoom, mic-nya menutupi wajahnya itu sebetulnya.
7: Iya ya, ini apanya terlalu besar ini Bang Budi.
4: Oke, terima kasih info dari Singkil. Dari Singkil iya. Langsung kita terbang ke Lok Semawi, ini ada Bang Robi di sana. Selamat pagi Bang Robi.
8: Pagi, jadi saya yang di melabuh terakhir.
4: silang-silang perempuan laki, perempuan laki kan silang-silang.
8: Cewek ditinggalkan. Oke, baik.
4: Hujan cerah di sana, Bang Robi.
8: Lokasinya sama, hampir sama cuaca dengan juga gitu ya, mendung terus ya. Dua hari kemarin hujan ya.
4: Oke, berarti hampir merata ya semua wilayah ya. Beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya.
8: Benar, cuacanya seperti itu.
4: Baik, silakan Bang Robi, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
8: Ya, baik pendengar RRI Sekoril antara 17 Aceh dari Lok Semawi, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh melalui penggerak HAM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM untuk generasi emas Indonesia di SD Negeri 20 Lok Sukun, Kabupaten Jawa Barat di Selasa 5 September 2026. Kegiatan mengusung tema membangun generasi emas yang berani peduli, berani menghargai, dan berani melindungi. Diikuti oleh 120 siswa-siswi dari kelas 3 sampai 6 dan seluruh Dewan Guru SD Negeri 25 Lok Sukun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap sesama. Materi disampaikan oleh Marzuki AR, penggerak HAM Aceh Utara, yang mengajak para siswa memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, membantu teman, menjaga hak orang lain, serta berani menyampaikan atau melaporkan apabila melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan salah satu pesan penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan atau bullying. melalui gerakan Stop Bullying, para siswa diajak untuk tidak menjadi pelaku maupun penonton yang membiarkan perundungan terjadi, tetapi berani dan melindungi teman yang menjadi korban. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran HAM di lingkungan pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli, toleran, menghargai sesama, berani melakukan dan mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Luxmawi, Budi.
4: Oke, siap. Terima kasih Bang Robi infonya dari Luxmawi. Ke Melaboh nih, sepertinya udah mulai ngantuk ini di Melaboh ini dari tadi nungguin ya. Selamat pagi Kak Maiza, mic-nya dihidupkan dulu dong.
9: Iya,
4: sehat ya.
9: Kembali Bang Budi.
4: Iya, alhamdulillah sehat. Cuaca ya. Bagaimana di Melaboh?
9: Kalau cuacanya untuk pagi hari ini udah mulai terlihat cerah ya, soalnya tadi malam hujannya deras sekali di sini, Bang Udi.
4: Oke, siap.
9: Sampai pagi tadi ya, sampai subuh ya.
4: Iya, oke, langsung aja infonya nih Kak, biar nggak ngantuk nih, silakan.
9: Oke. Ya, langsung aja ya, Meza hadirkan informasi dari Melaboh yang menginformasikan mengenai listrik yang kerap padam nih. Ratusan petani di wilayah Nagan Raya kecewa dan ketahanan pangan terganggu. Diinformasikan dari rri.co.id, gangguan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nagan Raya Aceh mulai dikeluhkan petani karena berdampak terhadap aktivitas pengolahan gabah, terutama ketika kondisi cuaca hujan. Bahkan sejumlah petani mengaku kesulitan melakukan proses pengolahan dan pengeringan padi di kilang ketika pasokan listrik mengalami pemadaman. Bahkan kondisi tersebut ternyata dinilai dapat menghambat aktivitas petani sekaligus mengganggu kelancaran rantai pengolahan hasil pertanian. Dan bahkan di sini salah seorang warga Kecamatan Senagan Timur ya mengatakan pemadaman listrik menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi, terlebih ketika hujan turun, karena menurutnya persoalan listrik bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, akan tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi petani. Nah, bahkan Rustam berharap persoalan pasokan listrik di wilayah pedesaan dapat menjadi perhatian serius nih, karena menurutnya petani membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang stabil agar proses produksi hingga pengolahan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik. Nah, bahkan keluhan yang serupa pun disebut juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nagan Raya. Gangguan listrik yang terjadi berulang dinilai perlu mendapatkan perhatian karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat sekaligus bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Nah, selain itu juga masyarakat berharap gangguan listrik yang terjadi di berbagai wilayah Nagan Raya ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan. Petani juga mampu maupun pelaku usaha penggilingan padi membutuhkan kepastian agar kegiatan mereka tidak terus terganggu, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan yang tentunya merupakan dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik menjadi hal yang tidak kalah penting. Nah, itu dia Bang Budi, satu informasi dari Melaboh untuk pagi hari ini, Bang Budi.
4: Siap, terima kasih informasi dari Melaboh. Dan terakhir sebagai penutup juga kami sampaikan informasi, sedikit informasi dari Takengon. Dari Bener Meriah ini sebetulnya ya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia ini menyerahkan piagam penghargaan kepada desa dengan pengumpulan zakat terbanyak tahun 2026 dalam rapat kerja daerah Rakerda Baitul Mal Bener Meriah Selasa kemarin 15 September. Penghargaan diberikan kepada desa dari Kecamatan Bukit dan penghargaan diraih Desa Baliatu, Rembele, dan Tingkem Benyer. Kecamatan Bandar diraih oleh Desa Pondok Ulung, Makmur Sentosa, dan Selisih Mara. Sementara itu di Kecamatan Uwi Pesam diraih oleh Desa Blang Paku, Blang Benara, dan juga Uwi Pesam. Rakerda Baitul Mal 2026 ini mengusung tema sinergi UPZ dan juga perluasan Muzaki melayani umat, mandirikan mustahik. Nah, dalam arahannya, Wakil Bupati Armia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan peran Baitul Mal melalui kebijakan, koordinasi, dan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia juga berharap Rakerda ini menghasilkan program yang konkret, inovatif, dan juga tepat sasaran sehingga memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah, singkat saja informasi dari Takengon, dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Dimas tadi, Loksmawi ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa, di Melabu ada Kak Maiza. Terima kasih Kak Nurhayati juga di Singkil tadi sudah berbagi informasi semuanya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan kembali dari part satunya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya. Semangat terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17. Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri secara virtual. Kabak Perekonomian dan SDA Setdaka Bener Meriah Ihsan menyampaikan perubahan indeks perkembangan harga IPH Bener Meriah pada minggu kedua September 2026 mencapai 0,94%. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di level 0,38%. Dan menurut Ihsan, kenaikan IPH terutama dipengaruhi sejumlah komoditas pangan dengan kontribusi terbesar berasal dari cabai merah sebesar 1,09%, disusul mie kering instan 0,19% dan daging ayam ras 0,18%. Perkembangan harga tersebut menjadi perhatian TPID Bener Meriah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemantauan terhadap harga dan pasokan komoditas pangan strategis juga terus dilakukan guna mengantisipasi gejolak harga. Lebih lanjut, Ihsan juga menegaskan koordinasi dengan Kemendagri menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi, terutama terhadap komoditas yang masih mengalami kenaikan harga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh bersama RRI Pada Aceh Pendengar dan juga seluruh penyiar dari seluruh Aceh. Dan untuk selanjutnya kita bergabung dengan rangkaian lagu-lagu Bapak Indonesia dalam program Redelung pagi ini. Dan di edisi hari ini 16 September 2026 Pendengar akan kami sampaikan saat lagi beberapa informasi terbaru dan terkini ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya Pendengar kita nikmati dulu satu dua lagu dari Iwan Fals dan juga Mahalini dengan Sisa Rasa ke ruang dengar Anda.

Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, untuk informasi kami sampaikan PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik STMSI menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Aceh Safrina Salim SKM MKes beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi. Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan pemerintah Aceh. Ia menilai keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai. Selain itu, pendengar, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum Perwakilan Biro Organisasi serta Perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Aceh.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Live for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Gak sempat! Gak ini sempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk informasi selanjutnya. Pendengar, kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Kampung Bendera Sari, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa kemarin 15 September 2006 sore. Terus kami 2026 sore, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.47 waktu Indonesia Barat tersebut juga berdampak pada satu unit rumah warga lainnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, Andalika, mengatakan rumah yang terbakar merupakan milik Salihin 45 tahun. Rumah berkonstruksi permanen tersebut hangus bersama seluruh isinya. Sementara itu, satu unit rumah milik Ajahar 50 tahun turut terdampak akibat kobaran api. Proses pemadaman melibatkan personel pemadam kebakaran yang dibantu TNI Polri serta masyarakat setempat. Petugas dan warga bersama-sama berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Andalika menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan. Sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui. BPBD Aceh Tengah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik, kemudian kompor dan berbagai peralatan yang berpotensi menimbulkan api dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah.

0: PPI for yay info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih, banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo, main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
4: Itu loh, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
5: Mama ini, itu laundry, ma.
4: Hah? Laundry toh.
0: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk dulu menyapa pagi ini. Pendengar, untuk saatnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program Halo RRI. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung. Sebagai penutup jumpa kita dalam program ini, hadir dari Ari Lasso ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan hadir rangkaian lagu rock cover menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, Anda mengikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran pencarian gambar terbalik atau reverse image menggunakan mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel. Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Selain itu, mengutip pemberitaan dari Kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Dia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Lebih lanjut, narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman merupakan narasi dari pembuat unggahan. Klaim bahwa penilaian tersebut disampaikan oleh Megawati juga tidak disertai rekaman, kutipan pernyataan maupun pemberitaan kredibel yang dapat diverifikasi. Demikian Cek Fakta di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
3: Nah, tuh kan. Keselak.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
8: Ini tepat.
7: Udah, capek. Berhenti.
9: Cukup kayaknya ya.
7: Udah, capek. Minum ini nih.
9: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
7: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
9: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
7: Enak enggak?
9: Enak banget.
7: Seger gak?
9: Seger banget.
7: Yes, mantap.
9: Ini namanya minuman apa sih?
7: Itu minuman bersoda.
9: Oh,
7: iya.
9: Bersoda.
7: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
9: Dari mana ya asalnya ya?
7: Nah, mau tahu sejarahnya?
9: Boleh.
7: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread's Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
3: Oh, iya.
8: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
3: Ya.
8: Satu,
3: ya.
8: Dua,
3: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
10: Tolong ya. FYI, for yay info.
11: Intermezzo.
12: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
13: Apaan Cep?
12: Tukang roti.
13: Loh
12: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
11: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, masih dalam program Halo RRI. Baik untuk Anda, sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik. Kami nantikan mendengar di 0853-8179-3206. Di kesempatan hari ini kami tunggu terus, karena kebersamaan kita masih ada sekitar setengah jam lagi untuk siang menjelang pagi menjelang siang ini. Pendengar, jangan kemana-mana, masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya.

0: Ya ini, siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
3: Males bu, hujan terus soalnya.
2: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
3: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.
4: Saya nasi bawang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
5: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo dang berangkat, golek iwak ae.
6: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
5: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
6: Yo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes angkutan ae wes.
5: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
6: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
5: Kak. Kak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita edisi hari ini 16 September 2026. Pendengar, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan hadir rekan Cibrum menemani Anda. Dan sebagai penutup, hadir kembali dua lagu rock cover yang akan terus menemani Anda. Dan selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tulnangka Payah Gajah, Simpang Tiga Retlong.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Halo sahabat RRI dimanapun Anda berada ya, kembali hadir bersama Anda program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Edisi hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, tepat di formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan untuk membahas persoalan yang semakin penting untuk kita waspadai bersama, khususnya bagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Tema kita hari ini adalah sekali terjebak sulit lepas, waspada narkoba dan juga judi online. Pendengar, narkoba dan judi online sama-sama dapat berawal dari rasa ingin tahu, ajakan teman atau sekedar mencoba. Namun ketika kebiasaan mulai terbentuk, dampaknya dapat merambah ke berbagai sisi kehidupan, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, keluarga, hingga ke persoalan hukum. Lantas mengapa seseorang bisa begitu sulit keluar ketika sudah terjebak? Bagaimana hukum memandang penyalahgunaan narkoba dan aktivitas judi online? Dan tidak kalah penting, bagaimana keluarga serta lingkungan dapat melakukan pencegahan sejak dini. Oke, baik pendengar, akan kita bahas ya secara mendalam bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Sutrisno SOSMA yang merupakan dosen program studi hukum Hukum Tata Negara YIN Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cibro. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih Bang Trisno juga?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sama-sama kita mendoakan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin ya Allah. Rupanya jarang ketemu, rupanya saat ini seperti apa kegiatan terakhir nih Mas Trisno?
1: Iya, alhamdulillah tahun kemarin itu kita diberikan izin oleh Pak Rektor untuk melanjutkan studi Bang S3 di UIN Jakarta.
0: Iya.
1: Nah, jadi setahun sekarang beraktivitas banyak di Jakarta ini, Pak.
0: Oke, baik. Ini berapa lama lagi ini waktu yang ditempuh nih di Jakarta nih, Mas Tris?
1: Insya Allah, doakan saja Bang, ini kita target 2028 insya Allah sudah balik ke Takengon.
0: Wah, amin, 2028 tentunya amin. Ditunggu ya, dengan ilmu-ilmu barunya, dengan inspirasi barunya, dengan pengalaman-pengalamannya ya tentunya ya.
1: Benar, amin.
0: Oke, baik, mungkin kita langsung ya ke tema kita nih Mas Tris. Sebagai pembuka, bagaimana Mas Tris melihat persoalan narkoba dan judi online saat ini, khususnya mungkin dari sisi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat?
1: Iya, terima kasih Bang Cibro. Jadi kita melihat sekarang ini narkoba menjadi musuh kita bersama, di mana Indonesia ini sudah menjadi sebuah destination market, tujuan utama peredaran narkoba. Jadi dulu kita masih menjadi lokasi untuk transit, sekarang sudah menjadi sebuah tujuan market bagi para bandar-bandar narkoba itu untuk memberikan atau menyalurkan narkobanya ke Indonesia barang haram tersebut. Nah, hal ini berdampak juga pada tentunya generasi-generasi muda kita di Indonesia umumnya, kemudian khususnya di Aceh dan lebih khusus lagi di Aceh Tengah. Saya melihat bahwasannya dari data BNN itu sekitar 4,1 sampai 5 juta itu penduduk itu sudah terkontaminasi dengan narkoba. Artinya ada sekitar 2,11 sampai 12% itu orang itu sudah terjerat dalam narkoba. Kemudian kalau di Aceh, saya melihat datanya itu ada sekitar 83 ribu orang yang sudah tercatat atau terjerat kasus narkoba. Nah, narkoba ini kasusnya setiap bulan itu sekitar 4 ribu kasus per bulan yang ditangani oleh kepolisian berkait dengan permasalahan narkoba ini. Nah, ini menjadi masalah yang kemudian beralih kepada judi online. Sudah narkoba, kemudian judi online. Judi online ini menjadi sebuah permasalahan yang nomor satu juga di dunia. Wah, kita menjadi daerah dengan nomor satu sebagai pengguna judol tertinggi di dunia. Wah, ini masalah yang sangat-sangat memprihatinkan, bukannya prestasi malah judi online gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan bersama kita juga, bahwasanya ya kita harus lawan bersama dan perangi bersama. Baik dari segi hukumnya, kita sudah mempunyai peraturan-peraturan undang-undang tentang narkoba, kemudian undang-undang tentang peraturan tentang transaksi elektronik, termasuk juga tentang judi online ini. Kemudian satgas-satgas yang dibentuk juga sudah ada oleh pemerintah. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana masyarakat itu sadar tentang mereka jangan mau dibodohi dengan nikmat yang sesaat, kalau bisa dibilang. Ini kan sebenarnya kenikmatan sesaat yang diberikan oleh zat adiktif yang berpengaruh terhadap ya fungsi otak kita, dopamin kita diserang lewat judi online, kemudian narkoba lewat serang, otak kita diserang. Ini menjadi masalah bagi kita. Mungkin itu, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai pemantik awal.
0: Baik. Mas, kalau kita melihat beberapa kasus kemarin ya, kalau kita melihat narkoba ini bukan saja menyerang ya, kalau kita bisa disebut menyerang begitu kan, bukan hanya kalangan menengah ke bawah tapi menengah ke atas. Beberapa waktu yang lalu ada kasus yang viral nih, seorang pilot ya yang kedapatan atau ketahuan menyelundupkan narkoba dari negara tetangga kita. Dan kalau kita melihat ini pilot kan orang berpendidikan, masih orang pinter segala macam, ya kan? Tapi masih bisa terjerumus ya ke lembah narkoba tersebut. Kalau kita melihat ini sebenarnya siapa saja yang menjadi bagian daripada untuk yang paling mudah terserang daripada narkoba ini sendiri, Mas. Kalau kita bisa sebut terserang ya, atau terjerumus ke perbuatan ini.
1: Terima kasih Bang Cibro. Sebenarnya kan ini permasalahan bukan berkaitan dengan apakah kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas ini. Ini permasalahan sebenarnya permasalahan psikologis yang dimana bisa jadi seseorang itu mencari upaya atau melihat atau memberanikan dirinya untuk melarikan diri dari situasi atau kondisi yang sedang dialami gitu. Kalau menengah ke atas, kalau kita lihat kasus-kasus kenapa banyak pejabat atau orang itu terjerat narkoba, itu sebenarnya mereka ingin mencari sebuah kenikmatan yang mereka sebenarnya ini sudah dapat semuanya, ini ada satu yang belum ini sebenarnya. Mereka ingin coba-coba juga dari secara psikologis gimana sih gitu. Kemudian ya mungkin ada faktor lingkungan juga yang mendukung itu, sehingga ayo coba dong ini, kamu belum ini, sehingga mereka terjebak yang awalnya hanya kepengen tahu, kemudian mereka mencari tempat kesenangan atau melarikan tempat kesenangan itu dengan narkoba ini, dan ternyata mereka dapatkan itu. Nah, kemudian ketika dapat, mereka ingin mencari lagi dengan kepuasan yang lebih lagi, sehingga ya mereka sendiri ya terjerumus. Sebenarnya mereka ingin melarikan diri dari masalah atau mencari kesenangan yang lain sebenarnya, Bang. Itu yang permasalahan utamanya.
0: Kalau
1: yang
0: Oke, baik, kita kembali ke tema kita nih, Mas. Sekali terjebak, sulit lepas. Mengapa seseorang yang sudah mulai menggunakan narkoba atau terlibat juga judi online ya, sering sekali mengalami kesulitan untuk berhenti? Terkadang berhentinya itu hanya sesaat, tetapi berhenti sejenak seperti langkah mundur kuda begitu ya kan. Mundur sesaat begitu, tapi untuk melangkah ke yang lebih jauh. Atau terkadang dengan godaan-godaan sekitar lingkungan ya. Awalnya mungkin punya tekad begitu untuk lari atau mungkin lepas daripada jeratan narkoba, tapi kalau membuktikan kepada kita ini tidak bertahan lama. Mengapa sering sekali sulit lepas? Itu kira-kira faktornya, betul, Mas?
1: Iya. faktor kenapa orang itu kecanduan akut atau adiktif di dalam narkoba atau judi online. Kalau kita berbicara tentang judi online yang pertama itu, mereka itu ketika sudah melakukan atau mendapatkan keuntungan dari sistem algoritma yang dilakukan oleh bermain judi online itu, mereka ingin merasa ada kepuasan tersendiri untuk melakukan yang lebih besar lagi. Jadi mereka ketika sudah dapat, kemudian mempertaruhkan yang lebih besar lagi, seolah-olah mereka itu akan dapat yang lebih besar lagi. Padahal sistem sudah merancang mereka itu, sistem sudah merancang bahwasannya mereka itu ya sudah dimenangkan atau sudah mendapatkan sekali lagi, bahkan tidak ada yang dapat sekali. Tapi ya sistem itu bagaimana mereka itu secara psikologis itu bermain nyaman, tenang, kemudian dimenangkan dan kemudian mempertaruhkan yang lebih besar lagi. Ketika mereka ingin, lepas dari itu, nah mereka yang paling penting itu adalah ya berkomitmen awal. Nah ini yang masalah yang paling besar adalah mereka rela tidak untuk meninggalkan gadgetnya secara sesaat gitu. Nah kalau kita lihat 24 jam itu gadget selalu bersama dengan kita, masyarakat itu, ya semua orang kita, saya tidak pungkiri bahwasanya kita sendiri juga 24 jam itu gadget tidur pun sama kita. Karena
0: iya.
1: Kita entah di mana, tapi kita cari.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ketika kita kebangun, bukan kita cari istri atau anak, tapi mana gadget, mana HP gitu kan. Nah, yang paling utama itu adalah bagaimana kita berkomitmen meninggalkan gadget kita untuk beberapa saat sejenak saja. Semisal satu hari kita kurangi gadget kita. Bagi yang adiktif itu, maka silahkan mereka untuk menghapus. Tapi kalau yang sudah sangat adiktif sekali, itu mereka harus pergi ke psikiater.
0: Betul.
1: Iya, jadi mereka harus ke psikiater karena ini udah berkaitan dengan alam bawah sadar mereka, bahwasanya mereka tidak bisa lari atau tidak bisa menghindari untuk bermain judol ini gitu. Nah, termasuk ketika kita terkena narkoba juga kita diharuskan untuk ke psikiater dulu. Kalau ketika itu belum parah sekali, ketika sudah parah ya harus dibina seperti itu.
0: Mungkin
1: itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan, nah bagaimana ya ini harus satu lagi, pembatasan akses internet. Nah kemudahan kita di Indonesia ini sangat luar biasa sekali, akses internet yang kita dapat dimanapun, sinyal manapun kita dapat gitu kan. Saya baru komunikasi dengan istri yang sedang berada di Mesir sekarang. Nah mereka itu biaya untuk membeli paket internet itu sangat mahal sekali. Nah, kita di Indonesia dengan 100 giga dengan 200 giga itu masih hitungan ratusan ribu.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Nah, kalau mereka di sana dengan ratusan giga itu, mereka sudah dikenakan biaya 1 juta sampai 1 juta setengah. Nah, kalau kita di sini masih ratusan ribu. Jadi pemerintah itu membatasi kemudahan akses internet. Nah, kalau di Indonesia, nah inilah yang menjadi momok terbesar juga ketika kita membatasi, nanti pemerintah terkesan, nah ini nggak memberikan keleluasaan bagi pemerintah. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang kan ada yang terbaru ini tentang undang-undang yang lagi digugat ini tentang satu orang harus satu nomor HP. Ini kan sebenarnya untuk melihat bahwasannya nomor ini digunakan untuk apa saja sih gitu, termasuk NIK kita. Nah, termasuk nomor HP kita digunakan sampai ke transaksi apa nanti semuanya bisa diketahui, dimonitor oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berpikiran positif saja, ini untuk mengantisipasi bagaimana penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Mas.
0: Oke, baik-baik. Dan tentunya ini semakin menarik ya pembicaraan kita nih, Mas Trisno. Kemudian ada yang menyebutkan begini, Mas, kalau ada faktor lingkungan ya, pergaulan, tekanan ekonomi, atau rasa ingin mencoba menjadi salah satu pintu masuk untuk seseorang terjerumus ke narkoba maupun judi online. Kalau perspektif daripada Mas Tris sendiri sebagai seorang akademisi ya, melihatnya apakah ini betul tidak ini perkataan seperti ini, Mas?
1: Ya, faktor lingkungan itu banyak yang dikaji bahwasanya itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang gitu. Selain keluarga, lingkungan itu mempengaruhi cetak bentuk pribadi moral seseorang. Nah, ketika lingkungan itu berada di lingkungan yang baik, kalau kita contohkan itu, ya mereka akan baik. Tapi ketika berada di lingkungan yang tidak baik, nah itu ya nanti ya jadinya tidak baik. Nah, saya tekankan bahwasannya ketika saya baca riset-riset yang dilakukan oleh baik itu United Nations Organization Drug itu bahwasannya mereka melihat faktor lingkungan itu menyumbang hampir 60% terhadap perilaku orang ikut dalam narkoba tersebut. Mereka sudah ketika di rumah mendapatkan masalah, kemudian datang ke teman atau ke lingkungan yang tidak baik, kemudian mereka mendapatkan jawaban dari permasalahan itu dengan mencoba untuk mencicipi narkoba tersebut. Nah, lama-kelamaan mereka menyatakan, oh inilah dunia saya, oh inilah saya mendapatkan kenyamanan, ketenangan di sini. Artinya mereka sudah terbentuk di situ dan mereka akan mulai meninggalkan yang namanya pribadi-pribadi yang selama ini dibentuk di dalam keluarga tersebut. Nah, lingkungan juga membentuk faktor-faktor untuk mereka melakukan judi online. Nih, ini yang saya dapatkan baca di dalam jurnal-jurnal itu juga mahasiswa itu sekitar 80% itu para generasi Z milenial, itu sudah terkontaminasi dengan judi online. Mahasiswa saya baca itu banyak. Ketika saya dulu mengajar, saya survei kecil-kecilan itu, saya cek ke HP masing-masing itu dan semuanya itu pada ketakutan gitu untuk melakukan saya bilang saya mau inspeksi dulu. Ini sebagai bukti tanggung jawab saya sebagai pengajar pendidikan kewarganegaraan, saya bilang silakan keluarkan HP, janganlah Pak ini, saya buka sih. Akhirnya saya menemukan dari sekitar 20 itu ya yang perempuan juga ada, yang laki-laki lebih banyak gitu. Nah, ini artinya bahwasanya generasi Z ini dengan bonus demografi kita di Indonesia ini juga harus diantisipasi. Jadi mereka itu mencari sesuatu yang tadinya sebenarnya nggak kenal ketika mereka di dunia sekolah atau kampus, tidak kenal dengan hal-hal itu. Tapi kemudian teman-teman yang lingkungannya ini lo ada ini. Nah, itu menjadi terkadang ada yang terikut gitu. Yang tadinya tidak terkontaminasi jadi terikut. Nah, itulah lingkungan yang berbahaya sekali. Akhirnya mereka terjerumus sampai-sampai ada yang keluar dari sekolah atau keluar dari kampus gitu karena terjerat ya dalam narkoba atau dalam jaringan judi online.
0: Judi online, baik. Kalau secara hukum ketatanegaraan nih Mas ya, yang ahli di bidangnya, mungkin boleh nih sharing sama kita nih secara perspektif hukum nih Mas, bagaimana aturan membedakan antara pengguna, penyalahguna, ya, pengedar dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Ini kabarnya hukumnya sendiri sangat berat ya, dalam menyimpan saja kemudian mengedarkan juga, ini bukan hitungan kilo, malah dalam hitungan gram saja dapat berakibat hukum seumur hidup atau bahkan hukum mati begitu Mas. Kira-kira mungkin bisa disampaikan kembali nih, diingatkan kembali nih masyarakat kita Mas.
1: Iya, aturan kita itu sangat ketat tentang peredaran narkoba ini.
0: Iya.
1: Jadi baik itu pengguna, pemakai maupun pengedar itu akan dikenakan sanksi yang sangat berat gitu kan. Nah, sanksi itu nanti kita baca di dalam Undang-Undang Pemberantasan Narkoba itu. Nah itu bisa dibaca secara langsung. Jadi bagi pengedar ataupun bagi bandar narkoba itu ya sampai-sampai kepada hukuman mati gitu. Nah seperti yang dulu kita lihat gembong narkoba itu Freddy Budiman itu ya sudah dieksekusi mati gitu.
0: Tapi betul.
1: Itu sebenarnya menjadi contoh awal sebenarnya. Ini agar efek jera para gembong dan para pengedar itu ketakutan, tapi malah kemudian malah masif gitu pergerakan di bawah, artinya peredaran narkoba semakin masif, berarti ada sebuah tantangan yang besar atau malah para gembong ini menantang, kami belum gitu kan. Nah sebenarnya ini catatan penting untuk aparat penegak hukum untuk ayo lawan gitu. Walaupun hukum kita ada, tapi kemudian peran paling penting itu adalah peran yang ada di masyarakat, lingkungan sebenarnya. Sekarang kita abai sekali ketika anak-anak kita lagi ngumpul, lagi apa, kita tidak pernah lagi menegur, Win lagi ngapain, Pak lagi ngapain, lagi ini. Kita tidak pernah menegur mereka lagi. Nah, ketika mereka berbuat salah, kita sekarang sangat abai sekali, acuh tak acuh. Kalau bahasa Jakarta-nya itu siapa lu siapa gua.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu
0: betul
1: yang menjadi masalah. Dan lingkungan itu kan sebenarnya harus dibangun secara bersama. Sama-sama kita tahu ini anak siapa, ini keluarganya siapa. Kemudian kalau ada masalah kita lapor, kita ingat kan kita beritahu keluarganya. Nah itu untuk menjaga. Ketika ini kita abai semuanya, itu menjadi masalah yang paling besar. Nah ketika mereka nanti berhadapan dengan hukum, nah ini yang menjadi masalah juga. Saya pernah baca itu bahwasanya ada juga yang nanti ketika masalah sudah terjerat kasus narkoba, nah pihak keluarga itu masih mau mencari upaya damai atau ya bagaimana mereka tidak masuk ke dalam penjara. Ini sudah bersalah, seharusnya ya bagaimana upaya itu ya sudah serahkan saja ke aparat hukum gitu, biar mereka yang proses untuk efek jera. Ketika mereka dibina di dalam sel ataupun di dalam penjara, nah itu ya mereka akan lebih baik, itu ya sudah pasti, atau mereka keluar nanti sudah lebih baik gitu. Nah nah mungkin itu secara hukum tata negaranya kalau kita lihat ini menjadi lawan bersama presiden, kemudian TNI Polri sudah melakukan. Nah kalau kita berbicara tentang peredaran narkoba ini, Aceh menjadi jalur yang sangat-sangat penting untuk peredaran narkoba. 40% itu jalur peredaran narkoba itu dari Aceh. Karena dia berada di Selat Malaka, gitu. Kalau kita lihat kasus yang anggota DPR kemudian berjejaring dengan DPR yang ada di Sumatera Utara, itu menjadi sebuah masalah bagi sebenarnya masalah bagi kita bersama gitu. Mereka sudah tahu sebenarnya, tapi mereka mendapatkan keuntungannya lebih. Nah, seyogyanya ini harus hukum itu harus ditegakkan, dan aparat itu harus, ya kalau memang bermasalah ya silahkan diproses gitu dengan baik gitu. Nah jangan sampai ini menjadi apa presiden buruk kepada masyarakat, alah perwakilan aja, pemerintahan aja seperti itu, abai acuh, tapi masyarakat ya itu menjadi perbuatan mereka untuk ya biar aja lah, lebih lanjut kita juga sama gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi secara hukum memang narkoba, judi online itu sudah dinyatakan harus diberantas gitu. Nah yang menarik itu kita punya kanun itu tentang kanun Aceh tentang game online. Judi online itu belum dikuatkan lagi. Jadi tapi kanun-kanun tentang resam bagaimana mufakat bersama di Aceh, masalah-masalah yang tadi yang saya bilang keluarga kemudian lingkungan itu harus menjadi alarm bersama bagi kita untuk menghilangkan ya kalau ada masalah-masalah peredaran narkoba atau judi online itu. Mungkin itu. Abang Cipro.
0: Oke, baik. Ini Mas Trisno ini luar biasa nih penjabaran dan penjelasannya ya. Betul-betul ilmu baru nih dari Jakarta, Mas ya. Oke, baik Mas, kalau kita berlanjut ya. Saat ini kita melihat untuk persoalan narkoba yang mungkin kita ingat ya beberapa waktu yang lalu juga, kalau dulu mungkin di berita-berita kita dengar ya, bukan di daerah kita tapi daerah lain. Beberapa waktu yang lalu itu satu rumah di Payetumpi ya.

0: mereka melakukan proses selanjutnya gitu kan. Kita hanya ketika ditemukan apa namanya zat-zat berbahaya di situ ya, itu menjadi apa masalah sosial bersama. Itu iya. Tadi yang saya bilang, kita itu terlalu abai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Kita sudah merasa nyaman sendiri-sendiri pasti. Seharusnya kan lingkungan sosial kita itu menjadi sebuah rumah kita bersama. Jangan sampai ini lingkungan kita itu tercederai atau dirusak oleh orang lain yang masuk di lingkungan kita, atau orang kita sendiri yang merusak lingkungan kita sendiri. Nah, itu menjadi masalah kita sebenarnya. Nah, jadi lingkungan sosial itu harus dijaga bersama agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang demikian tersebut. Nah, secara hukum sebenarnya edukasi yang dilakukan oleh kepolisian, pemerintah daerah lewat gerakan-gerakan sosialisasi narkoba di tingkat sekolah atau judi online itu sangat bagus sekali. Tapi kemudian dia hanya sebagai sampel-sampel saja, tidak kepada simpul-simpul yang sebenarnya bermasalah atau menjadi daerah-daerah simpul yang ini tempat-tempat sarangnya gitu. Nah, kita harus edukasi sebenarnya di tempat-tempat sarangnya dan di luar-luar wilayah yang bukan sarangnya. Jadi intensitas edukasi itu menjadi penting bagi masyarakat itu sendiri, apalagi generasi Z sekarang. Sesudah Z apalagi Alpha lagi, ini generasi Alpha juga harus kita antisipasi agar mereka tidak terkontaminasi. Nah, efeknya adalah ketika memang masyarakat nanti acuh tak acuh terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di kalau kita lihat di provinsi sebelah gitu kan. Nah, itu ya nanti ya mereka acuh tak acuh akhirnya lingkungan itu menjadi tidak nyaman, tidak kondusif gitu. Sedikit-sedikit kriminal muncul, kemudian akan ada pencurian, kemudian akan ada kekerasan kriminal dan sebagainya. Itulah efek dari ketika kita membiarkan secara tidak dikuatkan di lingkungan sosial kita. Jadi perlu program yang kita canangkan dulu, kayak RRI ini kan membuat program kentongan gitu kan. Itu sebenarnya sebuah filosofi dari masyarakat kita, bahwasanya kita dulu guyup loh, kita dulu bersama loh, kita dulu sama-sama membangun loh, kita itu sama-sama memelihara lingkungan sekitar loh, siapa yang masuk, siapa yang keluar itu kita semua tahu. Sekarang itu siapa yang masuk, siapa yang keluar itu kita tidak tahu, lagi ngapain kita tidak tahu, karena kita sibuk dengan kesibukan sendiri dan kita kepengen sendiri. Nah, ada tempat-tempat sebenarnya yang menjadi pusat-pusat. Ya, saya pernah riset juga itu kecil-kecil mengamati saja. Nah, di sekitar kampus itu ada tempat-tempat yang peredaran narkoba gitu. Habis itu tempat bermain judol gitu. Itu sudah digerebek juga oleh aparat keamanan gitu. Sudah dipantau juga. Ya, saya sudah tahu gitu, tapi itu kembali berulang dan terkesan ketika saya tanya, ini rame, ini sepi. Kenapa sepi? Nanti ada operasi, katanya. Ada bocor duluan. Nah, ini ternyata ya, ternyata mereka aware-nya kepada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, yang sebelumnya nyaman. Tuh. Jadi lingkungan itu harus dijaga benar-benar. Itu Bang Cipko.
1: Oke, baik. Ini Mas Tris, ada pertanyaan dari pendengar kita ya, ada Kak Muna di Asir-Asir nih. Bagaimana sebenarnya mengatasi agar kita tidak tergiur dengan judi online dan narkoba? Karena mungkin saat ini Mas, kalau yang kita melihat yang pecandu judi online ini bukan saja orang anak-anak ya, remaja juga, perempuan, laki sama, kemudian posisinya mahasiswa ataupun mahasiswi, orang tua, orang muda. Sepertinya sudah banyak yang terjerat. Dan kalau kita pun melihat ya, efeknya ini pun sudah luar biasa. Ada yang saling

0: membunuh laki bini begitu kan, gara-gara judi online. Ada yang bercerai, rusak rumah tangga. Ada yang mungkin gantung diri juga. Ada mahasiswa karena mungkin sudah terjeratnya begitu besar sehingga uang kuliah, uang segala macam sudah masuk ke judi online tersebut. Bagaimana caranya, Mas? Kalau saya disebut tadi bahwa lingkungan kita pun kan sangat berpengaruh, 60%. Bagaimana membina daripada generasi kita ini secara karakter nantinya mereka gampang berkata ketika ada yang mengajak judi online begitu kan, atau narkoba, langsung berkata tidak atau say no to hal-hal tersebut ya. Itu bagaimana, Mas, sebenarnya?
1: Iya, terima kasih pertanyaan dari
0: Kak Muna di seputar asir-asir nggak, Mas?
1: Iya, dari asir-asir ya. Ini memang bagaimana sih cara mengurangi gitu kan budaya judi online yang semakin masif di, kalau kita bilang, di dataran tinggi Gayo gitu. Mulai saya bilang sudah mulai berkurang ya, karena itu euforianya dulu ketika di 2022, 23, 24, 25, kalau laporan dari PPATK juga semakin meningkat itu. Nah, di 2025 kemarin sekitar 400 triliun dari, ini saya jabarkan dulu dari segi transaksinya.
0: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya masalah yang harus segera dituntaskan, terutama itu, nah, kembali lagi sebenarnya ini kalau dari saya pribadi itu adalah peran dari keluarga sebenarnya. Jadi komunikasi yang ada di dalam keluarga itu, saya tidak tahu apakah harus diperbaiki lagi atau harus mulai. Ketika kita ini anak-anak pulang sekolah dari mana, Win? Kemudian tadi sekolah ngapain aja? Kemudian apa aktivitasnya? Kita mengecek HP anak-anak kita atau saudara-saudara kita, itu harus kita aware dari diri kita, dari keluarga kita sendiri gitu. Nah, saya sebagai bentuknya tadi sebagai dosen, saya aware kepada mahasiswa saya, kemudian saya menjelaskan gitu. Itulah bentuk yang paling utama. Jangan kita biarkan saja, tapi ya kita dampingi mereka. Ketika mereka tidak didampingi, ya mereka akan sesuka hati mereka gitu. Nah, ketika tetangga atau lingkungan kita sudah banyak yang seperti itu, apalagi yang sudah berumur, kalau kita bilang ya kita menasihati tidak mungkin gitu kan. Maka solusinya adalah, ya ini memang peran pemerintah gitu, dalam dinas Kominfo ataupun pemerintah pusat itu, mereka sudah menutup judi-judi online itu, domain-domain, tapi bermunculan lagi. Tapi terkesan pemerintah ini sudah melakukan, tapi ya yang namanya pencuri itu pasti lebih jago lagi ketika mereka dirusak oleh pemerintah. Jadi saran saya itu mari sama-sama yang dari asir-asir itu, ketika ada keluarga kita, anak kita, saudara kita, itu kita ingatkan mereka dengan bertanya aktivitas, kita kasih reward mereka. Sebenarnya kan anak-anak kita itu butuh reward. Sudah baik di sekolah tadi, apa pelajaran yang ini, itu sebenarnya sudah harus kita lakukan, dan itu yang hilang dari pendidikan kita. Ketika kita pulang sekolah, anak-anak kita sudah kita tidak tanyain lagi kegiatannya apa, prestasi mereka, kemudian bagaimana interaksi berkawan dengan siapa saja, ini yang sudah hilang dari komunikasi yang ada di dalam keluarga kita. Itu yang harus kita kuatkan lagi agar tercipta ya budaya yang kebal gitu. Dan kita edukasi, sebenarnya edukasi yang paling bagus itu ya edukasi di dalam keluarga. Nah, ketika sudah kita bekali, kita beri edukasi anak-anak kita atau saudara-saudara kita tadi, ya mereka mungkin akan mengenal, tapi kita bilang judol, ini ada, tapi karena kita edukasi ini nggak bagus ini, nah mereka akan mulai menghindar gitu. Nah, seperti itu. mungkin Bang Cibro.
0: Oke, baik, mudah-mudahan jawaban ini memuaskan Kak Muna ya di seputaran asir-asir. Oke, baik, Mas Tris, kalau kita melihat fenomena saat ini ya, apakah kita juga harus mencontoh nih negara Mesir yang mungkin kalau kita berbicara tadi Mas, mungkin untuk pengekangan ya, untuk akses internet sendiri. Ya kan, ada akses tetapi mahal, hanya dapat dijangkau oleh orang-orang tertentu. Dan kalau kita melihat memang di antara dampak-dampak positifnya kan luar biasa internet. Mungkin dampak negatifnya salah satunya itu tadi, ya kan, melancarkan bisnis narkoba, kemudian juga membuka wadah-wadah untuk judi online. Apakah kita sudah sampai ke tahap itu, Mas? Atau mungkin apakah kita siap dengan keadaan seperti itu?
1: Iya, kita nanti kembali kepada pembatasan ekspresi berbicara, berkumpul atau apa itu berkaitan dengan hak asasi untuk mendapatkan akses yang seluas-luasnya, iya, termasuk akses publik untuk internet ini. Mm-hmm. Saya tidak akan mengarah ke sana, tapi selayaknya bagi kita keluarga itu membatasi sebenarnya, mm-hmm, membatasi pemakaian gitu. Kita kan di rumah kita sudah ada wifi, iya, yang kita pasang, tapi kita tidak batasi siapa penggunanya, kemudian anak-anak kita apa yang dipakai mereka gitu. Betul. Nanti di sekolah ada wifi, mereka dikasih HP dan sebagainya, nanti mereka keluar dengan siapa itu kita tidak aware lagi. Nah, pemerintah dalam hal ini ketika kita dari keluarga sudah membatasi, ya pemerintah sebaiknya juga sudah mulai mengkaji ulang gitu. Mengkaji ulang kira-kira yang layak untuk satu nomor HP ini, mm-hmm, itu berapa apa namanya gigabyte yang harus mereka dapatkan, yeah, seharusnya seperti itu sih agar tidak agar bisa mengontrol juga. Nah, kemudian kalau masalah harga, nah sebenarnya kan di Indonesia yang saya dengar cerita ini, kita banyak kali varian apa namanya seluler maupun, iya, jaringan ini, mm-hmm, gitu. Kalau di luar negeri sana hanya Vodafone, kemudian hanya beberapa seluler, tidak banyak, dua tiga paling banyak. Kita di sini banyak sekali,
0: iya,
1: karena ini pasar yang besar gitu. Kemudian, mm-hmm, bagaimana menjual sesuatu yang lebih murah tapi kemudian mendapatkan hasil yang lebih besar gitu sebenarnya, mm-hmm, itu. Nah, jadi ya kita tidak bisa mengurangi hal tersebut karena ini, mm-hmm, nanti berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang pastinya ini kita harus kembali kepada diri kita sendiri lagi. Sebenarnya kita tujuan menggunakan internet, menggunakan HP ini untuk apa? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah terjebak, ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran judol itu, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan?
0: Iya.
1: Gitu. Mm-hmm. Nah, sesudah kita dapatkan, kemudian efeknya untuk kita apa? Mm-hmm. Nah, terakhir itu mungkin yang menjadi penguat kita. Nah, apakah agama yang, mm-hmm, kita yakini, yeah, atau keyakinan yang kita yakini itu, mm-hmm, membolehkan tentang itu. Memang secara psikologis judul itu seperti main game biasa aja, kita tarik ininya, tuasnya, kemudian mereka akan berputar gitu. Nah, itu kan seperti permainan biasa, memang, mm-hmm, dibuat secara psikologis memudahkan. Tapi kemudian secara agama keyakinan kita itu sebenarnya baik tidak? Kemudian seberapa waktu kita yang sudah kita buang di situ dengan bermain judol atau kita melakukan scrolling dan sebagainya yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, itu kembali ke diri dan, mm-hmm, kita tunggu saja ketika nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang, mm-hmm, satu kartu untuk perorangan. Nah, itu menjadi debatable juga nanti.
0: Oke. Oke, okay, baik Mas Tris, sepertinya kita diskusi sudah sampai di penghujung ini ya. Mungkin ada pesan nih kepada pendengar RRI Rimba Raya nih, khususnya untuk generasi muda saat ini, mungkin Gen Z ya, agar tidak pernah mencoba narkoba maupun terjebak dalam judi online, atau mungkin ketika sudah terjebak, ya kan, apa yang harus mereka lakukan?
1: Baik, para pendengar RRI Rimba Raya, saya pesan kepada seluruh generasi muda khususnya, ini bagaimana kita harus menentukan tujuan hidup kita. Kita sebagai generasi yang akan meneruskan pembangunan di daerah kita, nah kita harus menyusun target hidup kita, dan kalau bisa jangan sekali untuk mendekati yang namanya narkoba.
0: Yeah.
1: Mendekat saja jangan, apalagi sampai
0: mencoba
1: menyentuhnya. Nah, kemudian ketika kita berinteraksi dengan teman yang bermain judi online ataupun yang narkobaan, nah itu usahakan untuk kalian menghindarinya gitu. Tidak usah kalian itu untuk merasa bahwasanya ketika tidak gabung ke mereka, tidak gaul, tidak ini, tidak itu. Itu hanya kesenangan sesaat yang sebenarnya kalian akan rugi besar nantinya gitu. Nah, ini menjadi masalah yang harus kalian tanamkan kepada diri sendiri, bahwasanya jauhi teman-teman yang benar-benar mereka menggunakan narkoba dan judi online itu. Targetkan bahwasanya tidak usah berteman dengan mereka, tapi temanlah kepada orang-orang yang lebih baik, atau yang baik, atau yang tidak bermain judi online, atau yang tidak pernah kenal sama sekali dengan judi online atau narkoba. Bahwasanya kehidupan kalian itu lebih penting daripada kalian itu ikut dalam FOMO, dalam ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak memberikan efek positif kepada kalian. Jadi buat generasi Z ataupun generasi milenial yang sudah terjerumus itu, kembalilah untuk tadi menetapkan bahwasannya tidak ada manfaatnya kalian tidak ada manfaatnya kalian memakai narkoba ataupun bermain judi online, karena itu sebenarnya mengakibatkan permasalahan kepada diri kalian, keluarga, dan juga lingkungan sekitar Anda. Jadi stop terhadap narkoba, jauhi narkoba, dan tinggalkan judi online dan jauhi judi online untuk selama-lamanya, untuk menyelamatkan hidup kita selamanya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Sutrisno ya. Dan ini mungkin juga kita sampaikan kepada pendengar kita, sahabat RRI Rimba Raya, tak ada kata terlambat untuk mengatakan tidak pada narkoba dan tentu juga untuk judi online. Kita belajar hari ini bahwa persoalan tersebut bukan hanya tentang mencoba atau bermain sekali, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan membawa konsekuensi bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan kita. Karena itu jangan menunggu sampai terjebak untuk mencari jalan keluar. Pencegahan selalu lebih baik daripada penyesalan. Oke, baik, Mas Sutrisno, SOS MA, dosen program studi hukum tata negara IAIN Takengon, yang juga merupakan kandidat doktoral UDI UIN Jakarta. Terima kasih banyak nih Mas yang telah hadir dan memberikan wawasan kepada kita dalam program sanksi hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Sutris.
1: Terima kasih, Bro, dan seluruh pendengar.
0: Iya. Sukses terus ya, sehat terus di sana, dan salam untuk keluarga. Nanti mungkin kita bisa juga berbicara untuk tema-tema yang lain Mas ya, di waktu yang lain ya.
1: Ya, insya Allah saya siap.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Mas Sutris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, untuk Anda juga kami ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah setia bersama kami. Tetap jaga diri dan jaga keluarga dan juga jaga lingkungan kita dari narkoba dan judi online. Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, 50 menit sudah beranjak dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar untuk Anda semuanya? Masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Salam sehat terus untuk Anda semuanya, salam kompak terus ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Satu lagu kita persembahkan, lagu ini juga merupakan permintaan Kak Muna ya, di seputar asir-asir. Salam kompak terus Kak Muna, salam sehat terus ya. Lancar rezekinya, sehat terus, sukses untuk pekerjaannya. Ini dia kita hadirkan, Takdir Yang Tak Pernah Kupilih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool. But you

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 23 menit sudah kita arungi dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, demikian tadi berita olahraga ya, bersama dengan program 3 RRI Jakarta yang telah menemani sahabat RRI dengan rangkaian informasi dan kabar terbaru dari dunia olahraga. Dan tentunya semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat menambah wawasan sekaligus menjadi penyemangat bagi Anda untuk terus menjaga semangat sportivitas. Tentunya ya, tetap semangat, tetap sehat, dan terus dukung prestasi daripada atlet dan olahraga Indonesia. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, saat lagi kita akan masuki program. Iya, selamat siang pendengar RRI Rimba Raya, atau selamat siang benar meriah. Oke, baik, nanti akan kami temani terus Anda ya dengan berbagai informasi-informasi ringan dan menarik ya. Juga tentu dengan kita iringi dengan tembang cantik manis yang terus mengiring kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu. Semangat harus tetap menggebu ya untuk Anda yang masih dalam keadaan beraktivitas, atau mungkin masih di rumah, atau mungkin lagi di kebun ya, atau mungkin di pusat-pusat pertokoan ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Salam sehat, salam kompak terus. Jangan lupa untuk selalu bahagia.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 35 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, ada sebuah lagu yang bukan sekedar indah untuk kita dengarkan ya, tetapi juga membawa pesan tentang rasa syukur dan terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya, dan tentunya atas segala nikmat yang telah diberikan. Pendengar, setelah sukses merilis single debut terbaik ya bertajuk Layang-Layang, Hana Deborah kembali hadir melalui sebuah single recycle dari lagu yang pernah begitu populer dibawakan sang Diva Rosa yang bertajuk Takkan Berpaling Darimu. Lagu ini terasa semakin istimewa dengan aransemen musik yang menghadirkan petikan gitar akustik, sentuhan string section yang berpadu dengan drum serta backing vokal yang membuat nuansanya semakin menyentuh. Dan menariknya pendengar, video lagu ini diunggah sekitar 3 tahun lalu dan telah ditonton hampir 61 juta kali. Sebuah lagu tentang syukur, tentang cinta kepada sang pencipta, dan tentang keyakinan untuk selalu berada di jalannya dan di bawah perlindungannya.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, setiap pukul 12 kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang akan menjadi tema kita nanti ya di STMB, di RRI Rimba Raya adalah kekabaran menghidupkan kembali tradisi bercerita dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya. Sebuah lagu bukan hanya untuk didengarkan tetapi juga dirasakan. Tentang kerinduan yang belum sempat tersampaikan. Tentang penyesalan yang datang setelah kehilangan. Dan tentang waktu yang terus berjalan tanpa pernah bertanya apakah kita sudah siap kehilangan orang-orang yang kita cintai. Oke, baik pendengar, kali ini akan hadir sebuah kolaborasi istimewa dari Enau dan Sang Kakak. Ari Lesmana melalui lagu yang berjudul Sesi Potret. Karya ini pendengar lahir dari ruang yang sangat jujur tentang duka kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, kerinduan yang mendalam, sekaligus pengingat bahwa waktu bersama orang-orang tercinta adalah sesuatu yang tak pernah akan bisa diulang. Terkadang pendengar, gengsi membuat kita menunda untuk bertemu, menunda untuk meminta maaf, bahkan menunda memberikan pelukan kepada mereka yang kita cintai dan sayangi. Padahal kita tak pernah tahu apakah kesempatan itu masih akan datang esok hari. Sesi Potret menjadi pengingat bahwa selagi masih ada waktu, jangan ragu untuk menyapa, jangan gengsi untuk memeluk, dan jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya orang-orang yang kita sayang. Lagu ini pendengar telah tayang perdana pada tanggal 30 Januari 2026 dan sampai saat ini mendapat perhatian luar biasa dari para penikmat musik dengan lebih dari 81 juta kali ditonton. Sebuah lagu tentang waktu, kehilangan, dan cinta yang mungkin pernah kita rasakan. Oke, baik pendengar, mari kimak ya, langsung saja. Ini dia, No Pecering Ari Lesmana, Sesi Potret untuk Anda.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit sudah berlalu dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saatnya kita masuki program seni musik tradisional dan budaya. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya, ya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani berbagai aktivitas. Oke, kembali hadir bersama dengan Bang Cibro, ya, menyapa Anda dalam program seni musik tradisional dan budaya. Tentunya sebuah ruang yang bagi kita untuk mengenal lebih dekat kekayaan seni, musik, tradisi, serta budaya yang tumbuh dan berkembang di Tanah Gayo. Pendengar, zaman boleh berubah, ya, teknologi boleh saja semakin canggih, anak-anak kita boleh semakin akrab dengan dunia digital. Namun ada satu hal yang jangan sampai ikut hilang, yaitu kekebalan cerita dari orang-orang terdahulu. Karena pendengar, melalui cerita kita mengenal siapa diri kita. Melalui cerita kita bisa mengenal nilai-nilai kehidupan. Dan melalui cerita juga budaya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di Tanah Gayo, pendengar, kita mengenal sebuah tradisi lisan yang disebut dengan kekebaran. Kekebaran atau bercerita bukan sekedar menyampaikan sebuah kisah. Di dalamnya terdapat pesan, nasihat, pengalaman, nilai kehidupan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk kita mendengar, kita menggil tema, ya, di program seni musik tradisional dan budaya, yaitu kekebaran atau tradisi bercerita untuk menghidupkan kembali tradisi dari dataran tinggi Tanah Gayo. Bagaimana tradisi kekebaran dahulu hadir di tengah masyarakat? Mengapa tradisi bercerita itu penting untuk kita pertahankan? Dan bagaimana caranya agar kekebalan kembali dekat dengan generasi muda di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media sosial? Oke, baik pendengar, coba kita bayangkan, ya, suasana masa lalu ketika malam tiba, keluarga berkumpul, tidak ada telepon, tidak ada media sosial, tidak ada tayangan video yang bisa dipilih, tidak ada TV, tidak ada sentuh-sentuhan, yang ada hanyalah kebersamaan. Orang tua atau orang yang lebih tua mulai bercerita, anak-anak duduk mendengarkan, terkadang sambil tidur, ya. Ada cerita tentang kehidupan, tentang perjalanan, tentang tokoh-tokoh tertentu, tentang kebajikan dan keburukan, bahkan tentang berbagai pengalaman yang mengandung pelajaran. Saya ingat, pendengar, ibu saya dulu pernah bercerita tentang Tentung Kapur, ya. Juga cerita tentang tokoh kepahlawan, ya, seperti Amadimot. Terkadang di balik bercerita tersebut, ya, ada tangisan juga, ada takut juga, ada perasaan sedih juga, campur baur. Bahkan pendengar, ketika itu kita terkadang kita tidak menyadari ibu kita bercerita, kita sudah tertidur, ya. Dan kekebalan menjadi ruang untuk menyampaikan cerita sekaligus nilai-nilai kehidupan. Cerita yang didengar seseorang ketika masih kecil bisa saja melekat hingga ia dewasa. Dan mungkin dari cerita sederhana itulah seseorang anak belajar tentang sopan santun, menghormati orang tua, menjaga hubungan dengan sesama, serta memahami lingkungan dan budayanya. Oke, baik, satu buah lagu coba kita hadirkan untuk Anda, ya, untuk selingan. Untuk Kak Muna, terima kasih, ya, kalau ke cerita Kak Muna tentang kekebaran, ya. Apa tuh Kak Muna, kekebaran? Pernah dengar kekebaran tidak? Oke, baik, terima kasih untuk bersama kami terus, ya, Kak Muna di RRI Rimba Raya. Satu buah lagu kita hadirkan berikut, ya. Mudah-mudahan masih ingat dengan lagu ini dari Winkul, Tetap Niati.

Oke, baik, next pendengar, coba kita hadirkan satu buah lagu kesayangan dari Mak Nur dan Kak Muna ya, di seputar nasir-nasir bawah. Sangat menyukai daripada sang legenda dari dataran tinggi Tanah Gayo yang juga merupakan sahabat dari Mak Nur. Kita hadirkan, ini dia Ramlah, Onut Kutaring, Itoto Ruyat. Oke, baik, langsung kita simak ya, ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi ya, kita jelang formasi 12 lebih 31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya tepat di formasi tersebut pendengar, kita akan tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, langsung saja sepertinya sebelum azan ya, kita hadirkan untuk Anda sholawat asikil.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 47 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat zuhur ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Oke, baik pendengar, 13 menit lagi ya kita di formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat lagi kita juga akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan teraktual berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Kabar Seruni. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu buah lagu permintaan coba kita tunaikan ya. Ada Bang Joy di kawasan Ponsah. Piye kabar yuk Kang Api? Mudah-mudahan api terus ya, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik, kita hadirkan ini dia dari Beltek dengan temanya OIB.

Oke, baik pendengar, 8 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada kesempatan kita putarkan juga lagu permintaan Kak Muna ya, dengan tajuknya DJ Aku Coba Merayu Tuhan. Oke, baik, langsung kita hadirkan sebelum kita ke Pro 1 RRI Takengon. Ini dia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jalan informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung pendengar bersama dengan program A1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual yang terangkum dalam program Kabar Serloni. Oke, baik pendengar, dari studio ya, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti
2: Laut Si Serlun. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takengon, menyawahen ke Berserluni. Terlo Rabu, tanggal 16 September 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapnya. Tim pengendalian inflasi daerah mengikuti rapat koordinasi pengendalian daerah. Berikut informasi selengkapnya.
4: Tim pengendalian inflasi daerah TPI di Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Hurum Kementerian Luar Negeri Kemendagri secara virtual ini. Kabak Perekonomian SDA Setdaka Bener Meriah Ihsan Munyawahni. Perubahan indeks perkembangan harga IPH Bener Meriah minggu kedua September 2026 0,94%. Angka yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya i-level 0,38%. Iprene, neke, IPH terutama dipengaruhi sejumlah komoditas pangan. Si paling kul, ari lede hilang 1,09%, mie instan 0,19%, rum dengki kurik ras 0,18%. Perkembangan nirga olok iperhatin serius untuk TPID Bener Meriah kin mujege stabilitas nirga rum daya beli ni masyarakat. Mahyani, ari RRI Takengon, munyawahni kabar Serloni.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Aceh dukung program BKKBN.
5: Inti Sekda Aceh Taufik menerima unggahi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Saprina Salim, beserta jajaran Iruang Kerja, Selasa 15 September 2026, maning. Wan pertemuan Oya, Saprina menyawahan perkembangan program BKKBN sekaligus meniru dukungan terkait perubahan nomenklatur kelembagaan. Topik menyawahan Pemprov Aceh siap mendukung serta pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data kati program berjalan efektif dan tepat sasaran. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Barcelona.
3: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah menyerahkan piagam penghargaan KIN Desa.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Armia Mani menyerahkan piagam penghargaan KIN Desa Simulpun Zakat Tebelik Tun 2026 Wan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Baitul Mal Bener Meriah. Penghargaan Noya Yesahku Kepala Desa dari Kecamatan Bukit. Penghargaan Irai Kampung Baliatu Lembeli Urum Kampung Tingkem Benyer Kenyamatan Bandar Irai Kampung Pondok Ulu Makmur Sentosa Urung Kampung Selisih Merat. Sementara Kecamatan Wipesam Irai Kampung Belang Paku Belang Benara Urum Kampung Wipesam. Rakerda Baitul Mal 2026 bertema sinergi UPZ Urum Perluasan Musaki Mulayani Umat Memandirikan Mustasi. Wan Arahani Armia menegaskan komitmen di pemerintah daerah mendukung penguatan peran Baitul Mal melalui kebijakan. koordinasi dan regulasi kenmu optimalan pengelolaan zakat, infak, urum sedekah, atau ZIS. WEPA berharap Rakerda ini menghasilkan program si konkret, inovatif, forum tepat sasaran, sehingga menosa manfaat lebih kulkin cemadali, selbi, munyawahni, keber, seruni.
3: Pendengar, sarunit umah warga di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Musiut.
6: Sarunit umah warga di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Musiut Yoma, Tarlo Selasa, tanggal 15 September 2026. Sarunit Leni juga terdampak akibat kejadian Noya. Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyawahan musibah umah Musiuta terjadi sekitar jam 15:47 waktu Indonesia Barat. Empunya umah salihin 45 ton. BPBD Aceh Tengah enggak mengerahkan tulu unit armada pemadam kebakaran, kin memadaman rarasi turut dibantu urung personel TNI, Polri, dan masyarakat Yone. Andalika menyawahan gara arah korban jiwa i kejadiana terkait penyepi urung kerugian material si iderita korban tengah wan pendataan. Selpi menyawahni kebar serluni.
3: Berita terakhir pendengar, BPBD Gayulwas mengerahkan alat berat kin munangani wih mugenang.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gayulwas mengerahkan alat berat kin munangani genangan iwih. Material lumpur romone simunotopi pepian ruas deni setelah mari konauren kul. Penanganana urung munuke aliran niweh, membersihan material urung mengurangi debit niweh simu genang ngibeden jalan ipepian titik. Waktu menentang lokasi, Bupati Gayulwas Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai BWS kin muniru guna kati penanganan titik-titik simu bahayan di sepanjang aliran wih kulai karaten. Mulai dari kawasan badak sawah rib dan lokasi lenea. WP juga meniru tanggul darurat si selama ini menahan aliran niwih tiri tetahi secara permanen. Iprene, kawasan Noya jalur penting menuju RSUD Muhammad Ali Kasim Kompi Rungku Sekula. Mahyani, Ari RRI Takingon munyawahni keber serloni.
3: Biar saudara enggak kami sawahan kabar seloni Ari RRI Takengan. Nantinan kabar seloni selanjutnya jeplo wenjem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biar saudara, bermari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengan.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, kita datang di mana-mana Bang Joy.
0: Hey hey hey hey, Dangdut juga ada di Ponsai. Apa kabar Bang Joy?
1: Kabarnya kurang sehat aku nih Bang
0: Joy. Anakmu sakit abangku. Ngerti tuh kayu. Ana bang metuhku. Ya Allah, nguneku.
1: Biasa proyek Bang Kibro.
0: Ya Allah, ya Allah. Sayangi pi abang kunino.
1: Aku nak malam cari mama ya.
0: Cari mama mo ya judulnya Bangga.
1: Memang pengorbanan cukup sama sama saja dengan
0: perlu. Oh, ini negara terceraan, negara terceraan kuna kita. Ah, kene jemaah Bangga, ke jemaah Rawana betaluh mataya metuh katentukeu Bang. Gresah pin nengone Bang.
1: Betul kecuali bagi mah nengone.
0: Ya pikir turuhan.
1: Ada bicara betul mah ni, kira aku demam ni.
0: Oh ya, pisi menengok. Nah, kemarin apa deh? Teba aja mager ke bang. Pura-pura gerengon ni betah. Wei betih betah.
1: Pura-pura dan perahu.
0: Pura-pura tidak tahu betagah bersuluh minta api sudah tahu bertanya lagi.
1: Sudah tahu oke ditaruh empan
0: tengenya. Betul. Ya, nggak ke mamam ku bang.
1: Mama mampir aku
0: bersedekah aku bang Kidro. Tuh kuna ketaga tuhi kayu no, ini imah anggur imah apel gerta pangan no ya pikir sih.
1: Ikarang ya bulat ya.
0: Ikarang kengok. Kan
1: lu bawah
0: awak putih sakit
1: badan
0: ku sakit. Oh ya ya mang.
1: Ini pet yang rokok kenyal.
0: Memang kul cool pedeh proyek nanu mani pi bangga. Ya pi kurasa ger beruat pil sini teba bangga.
1: Enggak bang tidur sebelum mengungung kuatkan jadi ya. Tapi ger penyesin dan bang tidur ger sesuai dengan karena berbahasa ekspektasi sana terus pakai agak.
0: Hana bang, Hana.
1: Karena ger sesuai dan rumput kalian. Anu tu lembut tu bersihki yang abang tiba. Tapi yang abang bang tiba menggedok ya.
0: Oh, al kengon. Gak kadang anu memang anggaran ni lagu no ya. Kena aku jaga.
1: Enggak, nyesalan. Tak kesan lagi bersih bang tiba.
0: Oh, ya, ya.
1: Mesti terbalik lah.
0: Bang, Kak Munani kunanya lah. Merak ika anggur MBG meraka bang akne.
1: Ah?
0: Anggur ari MBG tapi.
1: Aku
0: MBG-nya aku teriak gue. Teriak. Nanti kesianu pindah alam.
1: Nomor masih aduh dah hari pasar yang tengah
0: nilau. Oh betul. Nah bu cekang kesianu kena ke amoy.
1: Anu di sana aku warung padang juga.
0: Oh ya kena nih bangga.
1: Oh aku kena kikil lah sahaja.
0: Oh kikil Kak Muna betiku kaya hari warung padang ah kena ni hari sinar minang ah. Oh kikil kena nih pongkerui ah baru merabang ni.
1: Oh ya kena tujuh lagi sarayan dan kikil ya.
0: Nu sarayan. Gede sarang bungkus pik. Kali ini aku menjajah si sakit nih ga, niru pikir sara bungkus sarayan. Aku teniru nih ke amoy kini, agar merasa nijo terus silangi. Iceton mesti bagus. No, ini
1: agak-agak susah ke Bang Cibro.
0: Memang kita kesakitan mata duitan, we Bang. Kena nintis. Gerengok sara ceracak pini saraya. Gerengok ni seni jupi terus seni lah. Agu. Tu agu teniron pemarin.
1: Kemangan kanan kena kita neronnya ga.
0: Itu. Bo, nanya lagumu nih bang, Maimunah ke?
1: Pertama, asyik pertama ini ga.
0: Maimunah dua bang ga?
1: Ini khusus anti mulo, ini khusus kita pendengar ke si Arabjad Mione ga?
0: Iya.
1: Dibuat ya. Khusus di Deluit lagu ya ga?
0: Edelweit.
1: Edelweit dibeli. Oh tak mungkin.
0: Oh tak mungkin. Persi anu ni ke bang?
1: Persi cover.
0: Oh persi cover.

0: Ajir.
1: Tasker, karena itu kita anggap lo.
0: Betul. Iya, iya, iya.
1: Memang lo lagi kata-kata yang menyentuh hati. Ya.
0: Betul, betul bang. Kekatanya memang gunanya bersayap, gal.
1: Berarti masih perajaan karya.
0: Iya betul, ya cocok ya bang. Bo.
1: Oh, sam-sam nih bang.
0: Bang, lagu mana lo?
1: Lagu kuno adalah Dragon.
0: Maimunah ini terjadi ke bang? No, aku ni nge salah talu Maimunah ni mali penyanyi ni wah ini. Terawa terawa saham kau sulak ini. Maimunah ni bela.
1: Ada disuruh update kena ya jangan.
0: Boh bang. Salam salamnya nggak kau ane bang?
1: Salam salamnya kita bang Cibro, keluarga
0: saya. Iya, Brejin. Iya bang, boh.
1: Jaga makanan.
0: Jaga makanan.
1: Jangan yang anak pun dikebasan pakai, jangan yang banyak daging.
0: Bumi bang, boh. Yo mati boh. Oke, baik, barangkali ada Bang Joy ya, di seputaran ponsel terputus sepertinya jaringan yang tidak bersahabat bersama kita ya. Oke, baik, untuk Anda yang masih stay 90,1 MHz ya, selalu untuk Anda tentunya dalam program Perdangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, ada Bang Joy ya, kembali bergabung. Assalamualaikum Perdangdut.
1: Salam
0: ngerti
1: bang
0: Kusin ya bang. Oh, apa jaringan bang? Gak?
1: Jaringan api ini betul, woy.
0: Hah?
1: Api ini betul.
0: Oh, betul. Ino. Iya, iya. Salam-salam ya, ne bang. Geren ingat, tuan ne, lon.
1: Kita bang Cibro
0: sampai iya. Berizin.
1: Jangan bang, ini bawa pat. Semua bersih.
0: Iya,
1: untuk semua penyiar, pendengar
0: ya.
1: Agar selalu sabar dan sabar menghadapi cobaan ini.
0: Iya, oke, baik.
1: Jangan dibawa ke pikiran,
0: iya.
1: Bawa ke kerjaan.
0: Oke, siap, mantap.
1: Untuk semua pendengar juga yang ingin baranya yang lagi monitor Radio 7 ya.
0: Iya, oke, okay, baik. Kita ulang mula lagunya, Mian Bang.
1: Lagunya dari The Week, Kotak Mimpi. Parami, Walagraka, Menenah 2, cover ya, Bang.
0: Oke, okay, siap, siap, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Titir sehat, Bang Bo. Oke, okay, baik, benar kita doakan ya, Bang Joy, agar tetap selalu menjaga kesehatannya, ya. Diberikan kecepatan untuk sembuh juga dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik pendengar, langsung kita hadirkan ya lagu permintaan Bang Joy ya. Kali ini Maimunah terus kita hadirkan untuk Anda. Ini dia.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik, peringatan 49 menit sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Oke, baik, peringatan beberapa buah dangdut sudah membuka perjalanan kita siang hari ini ya. Bagaimana, sudah mulai ikut bergoyang? Kalau sedang santai boleh bergoyang ya, tapi kalau sedang bekerja cukup senyum-senyum saja. Yang penting tentunya pekerjaan tetap selesai. Oke, baik, masih bersama Bang Cibro ya, temani Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar siang, terkadang memang waktu yang pas ya, ditemani dengan musik ringan, menghibur, dan tentunya penuh kenangan. Buat Anda yang masih punya lagu dangdut favorit ya, simpankan dulu permintaan lagunya, karena perjalanan kita masih panjang. Dan sekarang, sambil menunggu atensi Anda semuanya, kita lanjutkan untuk tembang-tembang berikutnya. Masih dari pilihan Kak Muna ya, di seputaran nasir-nasir bawah. Mendengar satu lagu dari vokalnya Rita Sugiarto. Semakin sayang, semakin kejam. Betul tidak ya? Bang Jai kasih komentar dong. Pak Rahim juga boleh ya. Ya, pendengar ada kabar duka cita juga ya. Dari saudara kita ya, Pak Rahimun. Beliau dalam keadaan sedih saat ini karena cucu beliau lagi sakit. Mulai tanggal 27 Agustus yang lalu ya, cucu beliau ditabrak mobil. Sekarang masih berada dalam proses perawatan. Kita doakan pendengar ya, agar Pak Rahimun dan keluarganya diberi ketabahan. Dan yang untuk yang sakit juga tentunya diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, Pak Rahimun sabar ya. Orang sabar tentunya bersama Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi terjelang formasi 14 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk lagu berikut ya, ada lagu yang meskipun zaman terus berganti ya, tapi tetap istimewa di hati-hati para penikmat dangdut. Salah satunya adalah lagu Jatuh Bangun dari vokalnya Maggie Z. Sebuah lagu yang begitu dekat dengan kisah cinta, kisah perjuangan, juga kisah luka, dan tentang perjalanan hati. Kini pendengar, lagu Teman Penuh Kenangan tersebut kembali hadir dengan versi yang terbaru, memberikan warna dan nuansa berbeda tanpa menghilangkan rasa yang sudah begitu akrab di telinga kita. Dan untuk Anda pendengar Sobat RRI Rimba Raya, kembali kami hidangkan untuk Anda Jatuh Bangun Maggie Z dengan versi terbarunya. Oke, baik, langsung kami haturkan ke ruang dengar Anda. Ini dia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, 6 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana dengan siang Anda pendengar? Semoga semakin ceria ya bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari RRI Rimba Raya. Tentunya pendengar Bang Cibro ingin mengingatkan ya, jangan hanya bekerja mengejar kesibukan. Sesekali berikan ruang untuk diri sendiri menikmati musik ya. Karena terkadang satu lagu bisa membuat hati kita kembali menjadi tenang. Satu lagu juga bisa mengingatkan kita pada seseorang. Dan satu lagu juga bisa mengembalikan semangat yang juga sempat hilang. Oke, baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Oke, baik, dan satu lagu yang penuh rasa rindu yang kali ini khusus kami hadirkan untuk Pak Rahimun ya, di seputaran Pantan Musara. Lagunya kita pilihkan siang hari ini adalah lagu Layang Kangen dari Sang Didi Kempot. Sebuah lagu yang bercerita tentang kerinduan, tentang rasa yang ingin disampaikan kepada seseorang yang begitu berarti. Untuk Pak Rahimun ya, semoga tetap sabar dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan. Semoga selalu diberikan kesehatan, juga ketabahan, kelancaran rezeki, serta kesehatan suksesan dunia dan akhirat. Dan juga lagu ini kita harapkan dapat menjadi teman di tengah aktivitas Bapak hari ini ya. Dan semoga Pak Rahimun di Pantan Musara, inilah lagu yang khusus kita persembahkan untuk beliau. Didi Kempot dengan... Iya, dengan lagunya Layang Kangen. Salam hangat terupa saya, doa terbaik dari RRI Rimba Raya untuk keluarga di sana.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, agar tambah sempurna kebahagiaan Pak Rahimun, satu lagu kembali coba kita hadirkan ya, kali ini dari Sonic dengan lagunya berjudul Rondo Kempling yang featuring bersama dengan Intan Caca. Oke, baik Pak Rahimun, mudah-mudahan tambah gembiranya ya, tambah sehatnya, tambah suksesnya. Ini dia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, hey, hey, hey, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saat ini pendengar, formasi waktu untuk Anda ya, 14 menit atau 20 menit sudah kita lewati dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, perjalanan kita tersisa 30 menit lagi ya. Masih banyak lagu yang akan kita hadirkan. Tetap bersama kami ya, RRI Rimbare 90,1 MHz. Bagi yang bersedia bergabung, selamat datang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Program yang hadir untuk menemani Anda dengan musik-musik dangdut pilihan. Karena dangdut, dangdut adalah kita. Dangdut adalah suka kita. Dangdut duka kita. Dangdut cerita kita. Karena dangdut adalah kita. Hey, hey, hey, hey. Oke, selamat bergabung ya untuk Caca di seputaran Jamrut ya. Kalau kemarin sempat pindah ke Angkup, apakah memang sudah balik lagi ke Jamrut? Oke, konfirmasi ya, Ca. Baik pendengar, dua buah lagu secara berurutan kita hadirkan berikut ya. Masih dari seputaran Ponsa, permintaan Bang Jo, coba kita penuhi. Lagu pertama dari vokalnya Dul Sumbang, judulnya Gembrot. Gembrot nih siapa nih Bang ya? Apakah di rumah juga ada yang gembrot? Atau ada tetangganya yang gembrot ya? Maaf Bang Joy bercanda ya. Oke baik, langsung kita hadirkan ya. Sebelumnya satu buah lagu juga dari vokalnya Lola Drakel. Kali ini Buah Bibir, langsung kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Requestan yang lain ditunggu ya.

Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Pondok Sayur ya. Masih dengan permintaan Bang Joy. Kali ini Dul Sumbang dengan tajuk lagunya Gebrot.

mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, 36 menit ya sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya pendengar, kita sudah masuk ke bagian akhir perjalanan Prodangdut hari ini ya, tapi jangan sedih karena masih ada beberapa buah lagu pilihan yang siap menemani kita semuanya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat sudah setia bersama kami. Terima kasih untuk Anda pendengar di Benar Meriah, Tanah Gayo, Aceh Tengah dan wilayah yang masih bisa menikmati siaran kami 90,1 MHz. Sebelum itu pendengar, dua buah lagu permintaan coba kita tunaikan ya. Kali ini berasal dari Kak Caca di seputaran Jamrut Jamur Atu. Apa kabar Kak? Sehat? Sudah lama gak bergabung ya. Salam kompak terus, salam sehat terus ya. Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa bahagia bersama abangnya. Baik, mintakan satu buah lagu dari Dika Kan. Langsung kita hadirkan, ini dia Indahnya Bersamamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Akhirnya kita sampai di penghujung Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya pendengar, selama 120 menit ya, kita sudah menikmati berbagai warna-warni musik dangdut. Ada yang buat tersenyum ya, ada yang mengingatkan kenangan, ada yang membuat ingin bergoyang, dan mungkin ada pula yang diam-diam membuat hati kembali mengenang seseorang. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Saya Bang Jiber, mohon maaf jika selama menemani Anda ada tutur-tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap dengarkan RRI Rimba Raya, karena masih banyak program yang menarik yang akan menemani aktivitas Anda. Tentunya pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, saya Bang Jiber pamit. Tetap sehat ya, tetap semangat, tetap kompak, dan tentunya dangdut adalah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa di program RRI Rimba Raya berikutnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Dari Takengon pendengar, kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga Kampung Penderesaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Selasa 15 September 2026 sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 15.47 menit tersebut juga berdampak pada satu unit rumah warga lainnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan rumah yang terbakar merupakan milik Salihin 45 tahun. Rumah berkonstruksi permanen tersebut hangus bersama seluruh isinya. Sementara itu, satu unit rumah milik Ajhar 50 tahun turut terdampak akibat kobaran api. Proses pemadaman melibatkan personel pemadam kebakaran yang dibantu TNI Polri serta masyarakat setempat. Petugas dan warga bersama-sama berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Andalika menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan. Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui. BPBD Aceh Tengah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik, kompor, dan berbagai peralatan yang berpotensi menimbulkan api dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai rangkaian program yang akan kami hadirkan hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dimulai dengan program Indonesia Cerdas, dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, program Sore Ceria, zona musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya, lagu-lagu religi islami akan menemani ruang dengar Anda nantinya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas di sore ini dengan topik digitalisasi pendidikan dan tantangan akhlak generasi Z. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas, ruang informasi dan edukasi yang mengajak kita melihat berbagai persoalan pendidikan dari dekat dan membicarakannya secara lebih terbuka. Pendengar, hari ini kita hidup di zaman ketika informasi berada begitu dekat dengan kita. Cukup dengan sebuah telepon pintar, anak-anak dapat mencari materi pelajaran, mengikuti kelas daring, menonton video edukasi, membaca buku digital, bahkan berdiskusi dengan orang lain dari berbagai daerah. Teknologi memberikan begitu banyak kemudahan, namun ada satu pertanyaan penting, apakah semakin mudahnya akses terhadap informasi juga berarti semakin baiknya kualitas pendidikan dan karakter generasi kita? Hari ini kita mengangkat tema digitalisasi pendidikan dan tantangan akhlak generasi Z. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang, tetapi di sisi lain, anak-anak dan generasi muda juga berhadapan dengan berbagai tantangan dan di dunia digital, mulai dari informasi yang tidak selalu benar, budaya komunikasi yang kurang santun, kecanduan gawai, hingga berkurangnya interaksi langsung dengan keluarga dan lingkungan. Lalu, bagaimana pendidikan dapat memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak? Bagaimana peran orang tua dan guru? Dan bagaimana generasi Z dapat menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab? Semua akan kita bahas dalam Indonesia Cerdas sore ini. Dan kita tentu tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di dunia pendidikan, teknologi dapat membantu siswa mendapatkan sumber belajar yang lebih beragam. Guru juga dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyampaikan materi pembelajaran. Namun teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Bagaimana alat tersebut digunakan? Sangat bergantung pada manusia yang menggunakannya. Karena itu pendengar, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan generasi yang mampu menggunakan teknologi. Kita juga membutuhkan generasi yang mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Memahami digitalisasi pendidikan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digitalisasi pendidikan? Apakah sekadar penggunaan gawai dan internet dalam proses belajar atau ada perubahan yang lebih luas dalam sistem pendidikan? Dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh siswa dan guru dari pemanfaatan teknologi digital dan dalam pendidikan? Generasi Z tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Apa tantangan terbesar yang mereka hadapi dari sisi karakter dan akhlak ketika berinteraksi di ruang digital? Ada sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan, pendengar. Kita mungkin bisa mengajarkan anak cara menggunakan teknologi hanya dalam hitungan hari, tetapi mengajarkan mereka bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Karena kecerdasan bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut untuk melakukan sesuatu yang baik. Teknologi boleh semakin maju, namun nilai kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan penghormatan kepada sesama tetap harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda, pendengar. Menurut Anda, apakah penggunaan gawai dan teknologi digital di kalangan anak-anak saat ini lebih banyak membantu proses belajar atau justru menghadirkan tantangan baru? Kemudian, apa peran paling penting orang tua dalam menjaga akhlak anak di tengah derasnya informasi digital? Silakan sampaikan pendapat dan pengalaman Anda bersama Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dan mendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Indonesia Cerdas ini. Dari pembahasan kita, ada satu hal penting yang bisa kita bawa pulang. Digitalisasi pendidikan bukan hanya tentang memindahkan proses belajar ke dunia digital. Lebih dari itu, kita perlu memastikan bahwa teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar sekaligus mendukung pembentukan karakter.
Generasi muda perlu menjadi generasi yang cerdas menggunakan teknologi, kritis menerima informasi, santun berkomunikasi, dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya di ruang digital. Karena teknologi adalah alat, kita yang menentukan bagaimana alat tersebut digunakan. Mari kita dampingi generasi muda, mari kita ajarkan mereka bukan hanya cara menjadi pintar, tetapi juga cara menjadi manusia yang baik. Saya Ibnu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Indonesia Cerdas, Rabu 16 September 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari Prusatu RRI Rimba Raya, dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung, saya Ibnu pamit undur diri, tetap belajar, tetap berakhlak, tetap bijak di dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prusatu RRI Rimba Raya, mencerdaskan, menginspirasi, dan menemani Indonesia.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 15.34 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Banda Aceh, PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh, Taufik STMSI menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Aceh, Saprina Salim, SKM MKES, beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan itu, Saprina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN perwakilan Aceh termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi. Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan pemerintah Aceh. Ia menilai keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai. Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksana berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, Perwakilan Biro Organisasi, serta Perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Selamat sore, kami ucapkan pendengar bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini, dan salam ceria untuk Anda semua, dan kiranya tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Limbaraya. Dan kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Limbaraya.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Eh, Tika, ada wisata air baru nih. Kesana yuk.
4: Asik deh kayaknya, cave tubing.
5: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
4: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
5: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
4: Bayarin ya.
5: Lah, kok gitu?

0: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.
1: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja mendapatkan gizi seimbang, lingkungan bersih, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Stunting dapat dicegah dan TBC bisa dideteksi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih terucap selamat sore untuk Anda pendengar yang dimanapun Anda berada, yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya di seluruh ini. Dan sepertinya cuaca di seputaran Bandar Meriah akan diguyur hujan ya, karena sudah tampak mendung di luar sana. Dan pendengar tetap semangat dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya, bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: Orang Gayo, tiap daerah kita punya resiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor, di dataran rendah, rawan banjir, kenali peta resiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu resiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali resiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.
1: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
2: Kenapa? Katanya bikin tenang.
1: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur. Sehat, hilang. Masa depan rusak malah.
2: Bener juga ya. Aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
3: Sayangi diri, jauhi narkoba. Hidup sehat, hidup bermakna.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem jualan, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Pendengar, tahukah Anda, di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini, tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara turun-temurun. Tak sekedar berburu, Mungaro adalah wujud kebersamaan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dengan kerjasama yang solid serta bantuan anjing-anjing terlatih yang menjadi sahabat setia dalam perburuan. Lebih dari sekedar berburu, pendengar, Mungaro menyimpan makna sosial dan budaya yang mendalam. Ia menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, melatih ketangkasan, serta menjaga kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Mungaro bukan hanya berburu di hutan, tapi juga berburu nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi. Inilah kekayaan budaya Gayo yang patut kita lestarikan.
3: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Seven di Jazz Night.

Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo. Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.

Saudara pendengar, kita jelang untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 di sore ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safri Alim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Kemudian Bapelkes Janto didorong jadi pusat rekrutasi penyalahgunaan narkoba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau HAKA dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan, termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
2: Kita melihat perspektif berbeda dengan Kemenkum itu penyelidikan bahwa itu adalah dokumen yang dikecualikan. Sementara pada sisi kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat.
1: Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan majelis hakim.
3: Dewan hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
1: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, majelis hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
5: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab, karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bapelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pangkalan PS DKP Lampulo menggelar forum konsultasi publik pelayanan publik 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik 2026 di Pangkalan PSDKP Lampulo Rabu 16 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi PSDKP Lampulo untuk membahas sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait pelayanan publik yang diberikan, khususnya bagi kapal perikanan. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus mengatakan sejumlah pelayanan yang diberikan antara lain penerbitan standar laik operasional atau SLO kapal perikanan dan penerbitan HPK kedatangan.
7: Sekarang sudah berbasis digital semua melalui aplikasi ISLO yang sudah terintegrasi dengan EPIT.
6: Nah, ia menyebut penerapan pelayanan berbasis digital tersebut telah berjalan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dan sejumlah wilayah kerja PSDKP Lampulo, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sibolga, Padang, hingga Bengkulu. Melalui forum konsultasi publik ini, PSDKP Lampulo berharap pelayanan yang diberikan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Berikut dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 7 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pemerintah Kota Lhokseumawe diminta untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan disampaikan Saifuddin.
1: Pemerintah Kota Lhokseumawe sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Namun persoalan timbulan sampah di Kota Lhokseumawe masih belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Pengamat lingkungan Aceh, Dahlan M. Isa kepada RRI menyebutkan, untuk keseriusan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan sampah di daerah, salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya dari masyarakatnya, yakni pada tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan, tentu sampah ini akan menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomi, karena sampah ini tetap ada jika masyarakat masih melakukan aktivitas.
2: Konsep penanganan sampah di Lhokseumawe itu harus dimulai dari masyarakat dulu. Setiap keluarga, setiap rumah tangga itu harus dipastikan menangani sampah. Kemudian baru tingkat daerah, karena masalah sampah ini kan tidak selesai-selesai. Terus saja selama manusia ini ada beraktivitas, masih sampah itu tetap ada. Jadi
1: menurutnya, selama ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah, namun setiap kampung harus ada tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir TPA di kawasan Alulim.
2: Sebenarnya kami melihat di kampung-kampung sudah tersadarkan terkait masalah pengelolaan sampah. Namun masalahnya itu buang kemana sampahnya? Saya pikir perlu mencari solusi tempat pembuangan di Lhokseumawe ini agar setiap kampung bisa ada tempat untuk menampung sementara sebelum dibawa dengan kontainer ke TPA Lulim.
1: Selain itu, M. Dahlan meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, karena masyarakat perlu belajar berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sehingga komitmen pemerintah Lhokseumawe akan terwujud sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Demikian, Setlah Nurdin melaporkan.
0: Masih dari Kota Lhokseumawe, pendengar, di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Berikut informasi yang disampaikan Albara Maulana.
3: Di era digitalisasi saat ini, perempuan atau seorang ibu memiliki peranan yang sangat vital dalam menghadirkan sesosok anak yang baik. Perempuan atau ibu dituntut harus cerdas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna baik untuk agama, lingkungan, dan negara. Dan disinilah tantangan serta peluang perempuan dalam peranannya. Seorang tokoh perempuan, Dr. Ramziati, saat dialog dengan RRI sempat menyebutkan, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan ibu atau istri di dalam pengasuhan rumah tangga. Perempuan adalah madrasatul ula yang banyak melahirkan anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri.
4: Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya. Dia dia juga akan yang kemudian membuat suami, membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu terutama.
3: Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Uni Malaci Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara di Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Labuh. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampung atau BMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik Gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
6: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Nah, dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Dan Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan ke sini.
5: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan khususnya ayam petelur dan ayam pedaging dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Rio. Dengan Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat, sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Al-Harin.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Tangon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Banda Aceh, Lok Sumawak, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMD Mandiri Gampung Batet Kota Sabang mulai mengembangkan padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Dian.
9: Badan usaha milik desa Mandiri Gampong Bateso Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik Bumdes setempat. Ketua Bumdes Mandiri Gampong Bateso Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani BUMDES serta masyarakat sekitar.
10: Ini ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUNG, dengan itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan orang di lahan penambangan ini.
9: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat, termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
11: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
9: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampong Bateso diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Bumdes Mandiri Gampong Bateso juga mengapresiasi PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

Demikian telah kita ikuti pendengar Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntu Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Radelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan seperti biasa kami akan temani aktivitas Anda di sore ini dengan nuansa lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelajari

0: Ai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya. Biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat, modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.
1: Bro, ayo ikut nongkrong, tapi jangan coba narkoba ya.
2: Kenapa? Katanya bikin tenang.
1: Itu bohong. Narkoba cuma bikin hidup hancur, sehat hilang, masa depan rusak malah.
2: Bener juga ya, aku pilih hidup sehat dan sukses tanpa narkoba.
3: Sayangi diri, jauhi narkoba, hidup sehat, hidup bermakna.

0: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo. Dan kita akan lanjut dengan Cek Fakta di sore ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di FM 90.1 MHz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran pencarian gambar terbalik atau reverse image menggunakan mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Selain itu, mengutip pemberitaan dari kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Dia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Lebih lanjut, narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman merupakan narasi dari pembuat unggahan. Klaim bahwa penilaian tersebut disampaikan oleh Megawati juga tidak disertai rekaman, kutipan pernyataan maupun pemberitaan kredibel yang dapat diverifikasi. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Selamat sore untuk Anda semua dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ya, sebagai manusia, karena Anda juga bangsa, ya, di Pasir Selatan juga perlu mendapat sentuhan dari saya.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ditempuh dalam waktu dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRE Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi taman ini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta, yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menemukan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran Ia An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metode, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
21: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar, ya udah, kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2. Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah.

0: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar.
1: Mimbar Agama, wadah bersama untuk membuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama Haji RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia, tema mimbar agama kali ini adalah keuntungan semu, kerugian nyata. Pendengar Radio Republik Indonesia, ada orang yang harap mendapatkan uang dengan cepat, modal sedikit, berharap mendapatkan keuntungan berkali lipat. Disinilah perjudian sering menawarkan godaan. Apalagi era digital, judi dapat hadir melalui berbagai bentuk dan promosi yang terlihat seolah-olah memberikan peluang keuntungan. Padahal, di balik janji keuntungan itu, terdapat risiko kehancuran ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, dan hilangnya ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Pendengar, perintahnya sangat jelas. Jauhilah, bukan sekedar jangan sering bermain, tetapi jauhi. Allah kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya bahwa setan melalui khamar dan judi hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa berkata kepada temannya, mari berjudi, maka hendaknya ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pendengar menunjukkan betapa seriusnya Islam memperingatkan umatnya dari perjudian. Pendengar, jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Jika membutuhkan uang, carilah melalui pekerjaan. Jika ingin mendapatkan keuntungan, bangunlah usaha. Dan jika ingin meningkatkan kemampuan ekonomi, belajarlah keterampilan. Rezeki yang diperoleh dengan susah payah, tetapi halal, jauh lebih baik daripada uang yang datang cepat tetapi membawa kerusakan. Dan bagi keluarga, mari saling mengingatkan. Jika ada anggota keluarga yang mulai terlibat judi, jangan justru mempermalukannya. Ajak berbicara, berikan dukungan, dan bantu mencari jalan keluar. Mari kita jauhkan diri, keluarga, dan lingkungan kita dari perjudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, cukup, dan penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

0: Bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang. Agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak. Jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop! Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif.
1: Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Dan juga sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ibnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini pendengar, setelah kumandang azan Isya, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Packing One.
1: Kami sampaikan kita informasi berkat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Deluas diselimuti kabut asap tebal sejak Selasa 5 September 2026 pagi. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di wilayah Bang Kejeren dan sekitarnya menurun drastis hingga sekitar 300 meter. Berdasarkan laporan awal Pusdalop BBBD Deluas pada hari ini, kabut asap berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, terutama di ruas jalan perbukitan dan jalur lintas utama. Sekian lintas informasi, selamat malam.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono. Seperti biasa dipandu Ita dan juga Yudi Ismail.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 1926 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Sudah sabar, kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Julia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Dok.
2: Jadi,
1: selamat datang Dok di Ruang Rindu Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya.
1: Ceritakan Dok.
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita.
0: Oke.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dianti Sesa, Taria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: ini
1: kok
0: gak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Kok gak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Spesial. Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa.
2: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya yaitu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Berupa-berupa ya.
2: Nah dari situ, nah dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh,
2: nah
0: iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua, gitu. Ini
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: pengen sendiri
2: viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: bisa ready dengan siapa
0: sejalan dengan siapa? Ruang rindu juga
2: artis lama ya, jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama aku tuh kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Ya, pastinya di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Diana Hulio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: Jo. Di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Diana Hulio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang
3: Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Diana Hulio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Diana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini, kenapa tertarik sebagai penggiat musik, Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus mulai melak. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada
0: Albert. Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
4: Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Net-nya.
4: Iya.
0: Udah, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
4: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam
0: dulu. Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
0: tanpa terkecuali.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kendi, gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
5: Dan kalau nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya sayang.
1: Boleh, silakan
0: Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Mengirnawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wahnya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, okay.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
2: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
6: emang legend, nah,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya project pertama. Mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di bayar ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
6: Masih terjangkau
2: sih.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
6: Betul.
0: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
6: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
6: Boleh, silakan
7: Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh salam dalam?
6: Silakan
0: Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin. Mirip suaraku yang banyak.
2: Jadi
6: nyanyinya anu Mas.
0: Cun.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
0: Iya ya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Banten.
0: Saiki Banten.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dong.
2: Kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata
6: kan, ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
6: Jakarta
2: 31 Oktober.
6: Oh iya, Mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
0: Oke. Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Giana Julio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
3: Nggih, Kang. Aduh.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio. Saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tujuh delapan
1: aku SD.
2: Oh, jangan aku bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu. Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh, ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya, baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ipet?
1: Baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kira, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.

0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
1: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
1: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
3: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Ian Nahulio.
1: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain penggiat musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Amin.
2: Amin.
0: Terima kasih.
1: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
3: Boleh, silakan.
1: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
1: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
1: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
3: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya.
4: Dokter Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya. Kang Yana aja mengakui loh.
3: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
3: Iya,
0: bulan Februari.
3: Bikin apa single religi dong?
0: Sama Ita Purnamasari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
3: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
3: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Saya di Direktorat Mutu Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu. Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
3: Menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
4: Gitu. Bohong. Menang.
0: Ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Beni Jo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
3: apakah
0: apa
3: jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
3: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
4: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sejarah
0: 2 ya. Oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya.
0: 89
2: kali
3: ya. 89 Kang tepatnya.
2: Catatan Si Boy ya.
0: Catatan Si Boy 2 ya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Catatan 2
4: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau Kehadiran,
4: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
4: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu.

0: Nah yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam,
2: piringan
0: ya
2: hitam.
0: Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak, itu kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya, walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
2: langsung berapa diputer. Hari kemudian
0: udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hudiyo ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga, Kang.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal dua. Musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Terus, yang bungsu, Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma ketiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Memang semuanya kalau begitu
2: di seni.
1: Oke.
2: Menuruni
0: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap, Kang.
1: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Teleponnya loh.
1: Oh, nggak dengar suara Pak.
4: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita.
4: Yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang
2: Yana dan Dokter Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya.
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat,
1: apa
4: Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hudiyo.
1: Oke.
4: Oh, Kang Yana Hudiyo, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini katanya saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja ya?
1: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Ada pertanyaan
4: buat Dinda ya.
1: Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke. Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak.
5: Merdeka,
1: merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
5: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu,
5: ya
2: Minggu
5: kan. Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Gitu. Oke, ya. Jadi nggak ngaruh pasien ya?
5: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
5: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan.
1: Menunggu
5: pasien datang. Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Makannya Tania.
5: Rendang
2: ya, pastilah.
1: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya kan?
1: Bukan padang.
0: Toge goreng.
2: Toge mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak
2: hits.
1: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selama
0: paling
2: Cinta, siap.
5: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
2: juga
5: yang
2: ya.
5: Sama
2: ya.
5: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons, iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
0: saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
5: Apa sih Kang?
0: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
2: Juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
5: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya.
5: Nah, memang. pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
5: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya oke.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
2: Edi.
6: Yono dan Kang
2: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya doang, wajahnya doang.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
1: Edi. Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai mati, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Oke.
6: Apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, tunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
1: Siap, Kang.
6: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. sama Genda di Bondowoso, itu Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edina termasuk pejabat publik bukan sih?
5: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
5: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
2: Boleh.
5: Jebolan Diana.
2: Boleh.
5: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
5: Udah mati.
1: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
5: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa, disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
5: nah,
1: iya.
5: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding
2: organizer.
5: Ada beberapa artis yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang suka saya. Jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
5: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
5: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event
5: musik, IO, promotor, apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
5: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
5: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa ini, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ika dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita kayak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp,
1: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy,
1: Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: dia legend, tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
0: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
5: Ah, Kang Yana mau apa?
2: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh, enggak. Eh dok, para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
5: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
2: Monggo.
5: Kang Yana ya, Mbak ya.

0: Udah.
1: Lupa. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maaf, Kang. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi itu.
0: Aduh. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita Purnamasari.
3: Oke. Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu.
1: Yang Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Ada Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Okay. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman yang rindu sampai mati.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke.

0: Ditunggu jawabannya ya. Siap
1: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya,
2: ya. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
2: Maksudnya kalau Mbak Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
2: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya.
2: Magetan
3: ya, terutama Magetan.
2: Jadi
3: Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya. Ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
2: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
2: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
2: Insyaallah bakal kecap, Dok.
0: Insyaallah. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
4: udah
0: tadi.
4: Udah pernah.
2: Mengapa?
4: Kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
2: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Ita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
2: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
2: Ayu. Ya.
0: Silakan
2: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
2: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya. Yeah.
5: Pada waktu itu jumpa lagi, pokoknya tentang emosi jiwa. Terus bertanya saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
2: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih.
2: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sembilan sama Makang Abang Yedi. Kita melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain kayak
2: penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
2: Mas Yudi ini.
5: Iya, Bang. Itu kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Jadi kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
2: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
2: Yana,
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
2: Amin.
0: Siap.
2: Amin.
5: Sampai nanti. Terus saya nggak apa-apa, Pak Bejo. Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang akan berusaha
2: dari
5: Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
2: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
4: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
2: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
2: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
4: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singles sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singles dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
2: Pak Yan mana?
4: Kita rekaman terus Alpha Singles ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan

0: waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
0: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
0: Terus kebetulan ada film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
3: Hanya karena
0: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
2: Oh, di track gitu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan?
1: Bertengger dulu bertengger.
2: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Ya, apa? Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
3: Emosi jiwa banget dia.
1: Kayak ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
3: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
3: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
3: Okay.
2: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
3: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend.
2: Ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
3: Iya.
2: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga,
1: ada Yana Julio,
2: Julio Kang Yana itu masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ada yang dari Amerika, Apik CB
2: yang pulang kampung langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap, udah Ratih Purwasi. Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
3: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas.
1: GR loh Mas.
3: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
3: Teh Dinda selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
1: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Kang kumaha damang Kang Yana ditanyain.
0: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor.
3: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
0: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
4: Bogor. Emang Kang Yana lagi di mana?
3: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
3: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
3: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
4: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
3: Betul.
4: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
4: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
4: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
2: Betul ya.
4: Ya, betul.
2: Ya. Enggak.
4: Kan dari Jawa Barat semua.
2: Atik CB dari Kediri.
4: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di...
1: itu loh, yes, Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh? ada di sampingnya langsung, Teh.
4: Kediri ada, ada Surabaya nggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
4: Kalau disimak, yang Kang Yana.
3: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
4: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
4: apa namanya?
2: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
4: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
3: Oh, Elva Singers, warna Elvasnya hilang, oke.
4: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
3: Oke, okay, siap.
4: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
3: Okay.
4: Buat Dr. Edi semoga sukses.
2: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
4: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya,
4: Teteh
1: ya, semoga.
4: Sampai kalau gitu Yudi Ismail.
3: Siap,
4: Hatur nuhun.
1: Selamat malam.
3: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
0: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers gak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
3: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
0: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
3: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
1: Oke. Okay. Mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
5: Yudi,
3: siap.
5: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak, langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Ya, luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
3: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
2: Ada.
3: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
3: Di ya. IG. Oh, terus ada lagi?
5: Terus nanti sukses buat Dr. Edi.
2: Amin ya,
5: untuk bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan Elva
5: Singers, beda lagi.
1: Iya
5: vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: terjadi.
3: Jelas
5: juga.
1: Duh, memang ya,
5: warna suara vibrasinya
1: khas banget memang Kang Yana ini.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
3: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
3: Oke.
0: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
3: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
3: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Oh, serius? Ya? Oh, iya. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius kan? Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Bati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: ya, Kang Yana. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ya. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Mbak Kang Yana.
1: Mbak, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh ya, siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ya. Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak. Okay.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak.
3: Nonton.
1: Mbak,
0: jangan lupa nonton nanti. 1 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Eni, Mbak.
0: Makasih, Mbak.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini
0: hanya
1: impresi
0: ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana
1: Kang Yana, udah tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.

0: Kita yang ngirim donatnya ya. Kalau nggak diwakili
1: sama Dokter Edi
0: juga ya. Oke, okay.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Giana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok, Kang Giana.
3: Iya, iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ica.
3: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Giana. Kang Giana, kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
3: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
3: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
3: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
3: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
3: Almarhum.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Tayana sampai keselak.
3: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
3: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
3: Oh iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
3: Gue tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya. Ya seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan harga.
3: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
3: 15.000.
1: Terlalu mahal.
2: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
3: 11.000.
1: Wes donatnya aman kan?
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
3: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
3: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
3: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
3: sebelum gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo.
3: Lupa judulnya.
1: Donat sudah.
0: Donat aman.
1: Udah pas Kang, pas.
3: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Oas ya.
3: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: di
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
3: My God. Pertanyaan apa ini?
1: Apa ini? Ya, karena
0: di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
3: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya U.
3: Kamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
3: ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh, iya dong. Itu yang
1: enggak mungkin. Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kan yang enggak juga.
3: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Iya. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Rindu Kang Yana.
3: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Members of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
3: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
3: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
3: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Oke.
3: Ini acaranya pasti seru karena
1: wes bakal pecah saya, ini.
3: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren. Kang Yana bapak-bapak keren.
3: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
3: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
3: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
3: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
3: Jadi
1: pastinya
3: saya
1: ya. Putra putrinya ya.
3: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
3: Aisha, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang. Sama-sama. Hanupis.
0: Sampai ketemu
2: Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
3: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap ya, kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
2: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
2: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
2: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Keselak langsung.
2: Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
1: sama
2: Mas Yudi,
0: sama
2: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu aja. Jadi
1: saya mau disampaikan?
2: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap, ya.
2: Harganya betul. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
2: Soal itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
2: Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
2: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: peluang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hati rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Ya, selamat mendengar Pro 1 RRI Takingon. Demikian sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
8: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan, berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Live for your info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar rasanya.
1: Eh, nggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Eh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambah cewek nih.
0: FYI for yay info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk malam ini ya, kita hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu nostalgia menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spotify for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter H. Hever, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Taking Pool 22 lebih 33 menit ya. Waktu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya. Dan juga kita hadirkan untuk dua lagu berikutnya. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Live for your info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for your info.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya benar, Pro 1 RRI Tahkikon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan terhibur ya. Ada Kau dan Hatimu tadi dari cover yang sudah kita hadirkan. Dan pendengar, kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup. Dan nanti kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayo di Donggayo hingga akhir kebersamaan kita di hari ini, edisi Rabu 16 September 2026.

kuda

Suma na umul mutempeh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana katik katak sibuk mujujung semih.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami selama 19 jam telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus bersama kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri, pesan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi sore ini. Inilah Radio Republik Indonesia Tanya dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

أكبر الله أكبر

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia dapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa, sudah tidur."
0: Suaranya mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Kan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, ujibu da'watad da'idha da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarsudun. Sadaqallahu lazim. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan ridha Allah, maka kita diberikan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, untuk diberikan kesempatan kehidupan kepada kita dan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan jemaah sholat subuh pada kesempatan yang berbahagia ini. Selawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi teladan uswatun hasanah bagi kita semua, yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam yang mengimami kita, yang juga kita muliakan Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Bapak Pembina Pak Nasrin Isma, dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kehidupan kita, kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita berpikir, di tengah keramaian, di tengah orang ramai, kita merasa sepi. Adakah kita merasakan seperti itu? Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik kenikmatan rezeki, baik kelengkapan keluarga, baik kesempatan diberikan amanah, mungkin yang diberikan jabatan oleh yang memberikan jabatan, tapi pada diri kita, kita merasa kosong, hati kita itu merasa kosong. Nah, pertanyaannya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masalah apa yang ada pada diri kita? Masalah apa yang ada pada diri kita? Kami ingatkan kembali atau kami sampaikan kembali, di tengah orang ramai kita merasa sepi. Di tengah orang melihat kita berkecukupan atau kita merasa berkecukupan, tapi hati kita merasa kosong. Berarti ada masalah pada diri kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa masalah pada diri kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Mungkin kita tidak lagi merasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita merasa Allah itu tidak dekat dengan kita.
Ini persoalannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan singkat ini kami menyampaikan satu ayat tadi, surah Al-Baqarah 156. Wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib. Ini disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 186. Apa yang disampaikan oleh Allah? Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah sudah menyatakan seperti itu, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kenapa kita tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya singkat dan sering mungkin kita ucapkan dengan lisan kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Apakah kita merasa bahwa Allah itu tidak adil kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?

seorang sahabat langganannya ini hadir ke tempat usahanya, usaha tukang pangkas. Ketika hadir ke tempat temannya ini, lumrah saja kita sebagai sahabat itu menanyakan, wahai saudaraku, wahai sahabatku, oh saudarengku, kalau bahasa gayonya, hana kabar, apa kabar? Ya seperti biasa teman kita yang tukang pangkas menyampaikan, ya saya seperti ini saja. Dari dulu pekerjaan saya seperti ini. Pekerjaan saya sebagai tukang pangkas. Atau yang lain sebagainya. Ini kita contohkan sebagai tukang pangkas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa kita susah menyampaikan bahwa kita memuji Allah dengan ucapan yang sangat singkat, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita tidak biasakan itu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa kita tidak ringan menyampaikan bahwa alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah usaha saya, alhamdulillah ada pelanggan, atau usaha yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin kita merasa bahwa Allah itu tidak dekat kepada kita. Maka kita tidak menyampaikan bahwa segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Hanya kita sampaikan, ya saya hidup saya seperti ini saja. Nah, kembali lagi ke cerita seorang sahabat dan seorang pelanggan kepada seorang tukang pangkas sahabatnya. Nah, setelah itu sahabatnya itu pulang. Setelah dipangkas rapi oleh sahabatnya tukang pangkas tadi yang menyampaikan bahwa nasibnya seperti itu saja, pulang. Di tengah perjalanan, sahabat yang setelah dipangkas tadi bertemu dengan seorang saudara yang jiwanya terganggu, atau kita sebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kemudian dengan keadaan lusuh, seorang saudara ODGJ ini rambutnya tidak terurus, badannya tidak terurus, maka timbul rasa empati dari seorang sahabat ini, membawanya kepada tukang pangkas. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa ke tukang pangkas. Nah, karena saudara ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dia tidak masuk ke dalam tempat tukang pangkas tadi, tempat usaha sahabatnya tadi. Apa yang disampaikan oleh ODGJ ini? Disampaikannya, tukang pangkas tidak ada. Tukang pangkas tidak ada. Terdengar oleh sahabat tukang pangkas yang punya usaha pangkas ini. Ya, kenapa seperti itu? Saya di dalam tapi tidak disampaikan oleh si ODGD ini, saya tidak ada. Tukang pangkas tidak ada. Tukang pangkas tidak ada. Kemudian beliau keluar dan menyampaikan, kenapa kamu sampaikan saya tidak ada, padahal saya ada di dalam ini. Padahal aku ada di dalam ini. Tukang pangkas ini tersinggung dia. Tersinggung ketika ODGJ ini menyampaikan bahwa dia tidak ada di dalam itu. Tukang pangkas tidak ada. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seorang ODGJ yang menyampaikan bahwa tukang pangkas tidak ada, kita tersinggung. Konon lagi kalau kita menyampaikan bahwa Allah itu tidak

ada. Allah itu tidak adil. Seorang manusia dengan manusia saja kita tersinggung. Ini adalah pencipta kita, Sang Khalik. Ya? Bagaimana Allah itu menganggap kita sebagai hambanya? Seorang manusia saja tidak setuju bahwa kita sampaikan bahwa dia tidak ada di situ. Maka dalam ayat tadi disebutkan, Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Masalahnya ada di kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita berpikir ketika kita merasa sepi di tengah-tengah kerumunan, ketika kita merasa bahwa tidak ada kenikmatan di kita, maka masalahnya ada di kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan singkat ini ada dua tips yang mungkin harus kita lakukan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa bertaqarrub ila Allah, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak mengingat Allah, menyebut nama Allah. Karena memang Allah itu sudah dekat kepada kita, kita yang menjauh. Kuncinya adalah mari kita bertaqarrub kepada Allah, mari kita terus menyebut asma Allah, mari kita terus dekat kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak amal soleh kita. Mari kita memperbanyak amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rutinitas kita, bukan hanya rutinitas kita sebagai hamba Allah melakukan sholat, melakukan puasa dan lain sebagainya, tapi juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita adalah mempunyai rasa empati, mempunyai rasa sosial yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah, mempunyai empati kepada alam ini, tidak membuang sampah sembarangan dengan kondisi yang hari ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menentu, diberikan cobaan oleh Allah kepada kita, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita. Karena pada hakikatnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan alam itu adalah ulah kita. Sedikit banyaknya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya pendekatan diri kita kepada Allah adalah amal soleh. Dan jangan kita menganggap bahwa amal soleh itu rutinitas kita melaksanakan sholat, puasa, bersedekah juga, jemaah rahmati Allah. Tapi rasa empati terhadap ciptaan Allah, menjaga alam sekitar, karena imbasnya kepada masyarakat yang lain, saudara-saudara kita, jemaah rahmati Allah. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan sholat berjamaah seperti yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan seterusnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu dalam hadis disebutkan 27 kali lipat ketika kita melaksanakan sholat jamaah di masjid-masjid yang kita cintai. Masalahnya, jemaah yang dirahmati Allah, hari ini semangat kita membangun masjid kadang-kadang, mohon maaf, tidak sebanding dengan semangat kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah, kita melihat hari ini masjid-masjid sudah makin bagus,
pelayanannya sudah semakin bagus. Tapi masalahnya adalah jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah memakmurkan rumah Allah itu? Dan sebanding dengan apa? Dengan semangat kita membangun masjid itu. Inilah kira-kira jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tiga hal untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh, berempati, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mari kita makmurkan masjid, masjid Allah yang kita sudah bersemangat untuk membangunnya. Karena jemaah yang dirahmati Allah, lebih baik 27 kali lipat kita sholat berjamaah dibanding kita sholat sendiri di rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kabut asap selimuti Gayo luas sehingga jarak pandang kurang dari 300 meter. Bupati Aceh Tenggara menerima audiensi PGRI dalam upaya memperkuat sinergi untuk kemajuan sektor pendidikan. Siaran Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Kabupaten Gayo Lues diselimuti kabut asap tebal sejak Selasa 15 September lalu. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di wilayah Blangkejeren dan sekitarnya menurun drastis hingga sekitar 300 meter. Berdasarkan laporan awal dari Pusdalop PB BPBD Kabupaten Gayo Lues, Rabu 16 September 2026, kabut asap berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, terutama di ruas jalan perbukitan dan jalur lintas utama. BPBD menghimbau para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, serta menyalakan lampu utama kendaraan untuk mengantisipasi kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Masyarakat juga diminta untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan untuk menggunakan masker, terutama masker medis atau N95, untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan akibat paparan asap. Berita selanjutnya, pendengar, Bupati Aceh Tenggara menerima audiensi PGRI dalam upaya memperkuat sinergi untuk kemajuan sektor pendidikan. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Aceh Tenggara Senin Fakri menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Aceh Tenggara periode 2024-2029 di ruang rapat Bupati setempat kemarin. Audiensi itu dalam rangka memperkuat komunikasi dan sinergi untuk kemajuan pendidikan di daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Fakri menerima berbagai masukan terkait upaya peningkatan dan kemajuan organisasi pendidikan di Aceh Tenggara. Ia berharap PGRI Aceh Tenggara dapat menjadi corong bagi guru menyampaikan aspirasi serta menjadi wadah yang mampu menjembatani komunikasi antara guru dengan pemerintah daerah.
2: Pemasaran pemikiran, insya Allah pemasaran pemikiran tadi akan kita rangkum nanti untuk kemajuan PGRI pada periode ini. Saya berharap pada seluruh kawan-kawan, khususnya mengurus PGRI, jadikanlah PGRI Aceh Tenggara menjadi corong pemerintah kabupaten, corong dari Bapak Ibu para guru yang ada di Aceh Tenggara.
1: Pemerintah Aceh Tenggara, lanjut Bupati Fakri, mendukung penuh berbagai kegiatan PGRI yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan PGRI dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih di Kabupaten Bener Meriah. Wakil Bupati berharap para peserta dapat menjadi penggerak ekonomi pertama untuk perekonomian di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif gelar kegiatan aktivasi ruang kreatif di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Mes Pemda setempat. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Tioria mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai wadah sharing dan saling berkolaborasi antar peserta serta pengusaha kreatif. Kegiatan itu sebutnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan juga pengenalan manajemen usaha.
4: Jadi peserta jadi kami memang kemarin kolaborasi dengan Dinas. Kami memohon supaya teman-teman yang pelaku yang terdampak bisa diundang. Dan kebetulan kami akan bagi dalam dua kelas per hari ini dan besok. Jadi peserta yang hari ini tidak akan sama dengan yang besok. Tapi nanti ada tenggu berikutnya lagi yang kami lebih bersifat digital ya Pak. Jadi nanti by Zoom pertemuan kedua berikutnya itu nanti yang punya boleh ikut langsung dalam satu. Tapi itu kita akan jadi mana server. Di situ akan lebih bicara tentang pengenalan digital dan bagaimana penjualan berpromosi secara digital.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menilai ekonomi kreatif di daerah tersebut belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena ruang kreativitas terbilang sempit.

0: Pemerintah Daerah Banjar Meriah berharap ruang kreatif menjadi jalan penggerak ekonomi kreatif pasca dilanda bencana bagi masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Bupati Banjar Meriah Tagore Abu Bakar lantik Rahmat Shah sebagai Dirut Perumda Tirta Bengi Kabupaten Banjar Meriah periode 2026-2031. Laporan Bambang Saputra.
2: Bupati Banjar Meriah Tagore Abu Bakar melantik dan mengambil sumpah Rahmat Shah sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Banjar Meriah periode 2026-2031. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Banjar Meriah Rabu 16 September 2026. Dalam amanatnya, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan ucapan selamat kepada Rahmat Shah atas amanah yang diberikan. Ia berharap Direktur yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Menurut Bupati, Perumda Tirta Bengi memiliki peran strategis karena tidak hanya dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga mengemban fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, orientasi perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan pelayanan air bersih semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Bupati juga meminta dilakukan pembenahan dan pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan, termasuk penanganan kebocoran serta penertiban sambungan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Efisiensi, ungkapnya, harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kinerja perusahaan. Selain itu, Rahmat Shah diminta terus meningkatkan cakupan pelayanan air bersih melalui inovasi, perencanaan yang matang, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan air bersih. Bupati juga berpesan agar amanah tersebut dijadikan kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik melalui kerja keras, inovasi, peningkatan pelayanan, dan pencapaian prestasi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Aceh Tenggara menerima audiensi jajaran Kementerian Agama dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas koordinasi dan kerjasama. Laporan Muhammad Sanusi.
3: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menerima audiensi jajaran Kementerian Agama dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kementerian Agama di rapat Bupati kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Fakri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama atas komitmen serta kesepakatan untuk memperkuat kerjasama. Bupati Fakri juga meminta agar kerjasama dapat diperkuat di sektor sosial dan keagamaan sebagai pendampingan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Bersepakat tadi, baik di bidang sosial, khususnya di bidang keagamaan, Kementerian Agama Aceh Tenggara akan full membantu pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, baik dalam peningkatan masalah keagamaan, sosial, dan budaya.
3: Bupati Fakri berharap sinergi dan koordinasi yang terus terjalin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Pemerintah daerah katanya juga berkomitmen agar kerjasama dengan berbagai sektor terus dilakukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Muhammad Nusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Reporter Tisi Mauli Dia Putri.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
6: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab. Karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Event Aceh.
5: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan, rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan, sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bappelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melgia Putri melaporkan.

kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kabut asap selimuti Gayo Lewis, jarak pandang kurang dari 300 meter. Bupati Aceh Tenggara menerima audiensi PGRI dalam upaya memperkuat sinergi untuk kemajuan sektor pendidikan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun anda berada, demikian sudah Warta Berita Tanah Kayu. Kita sudah ikuti di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takingon dan juga tadinya ceramah subuh, ceramah agama yang disiarkan di RRI Pro 1 Takingon juga, lebih tepatnya disiarkan langsung di Masjid Agung Rohama Takingon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimaraya. Gimana pendengar kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan segala urusan yang kita jalani hari ini diberikan kelancaran serta kemudahan. Dari Jalan Buntul Naka Paikaja Simpatika Redolong, kami hadir kembali temani pagi pendengar bersama RRI Rimaraya 10.1 MHz. Pagi adalah kesempatan baru, membuka lembaran yang baru, meninggalkan lelah dari cerita kemarin, kemudian pendengar melangkah dengan keyakinan bahwa hari ini selalu punya peluang untuk menjadi yang lebih baik. Untuk pendengar yang sedang bersiap beraktivitas, menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, membuka usaha ataupun masih menikmati hangatnya kopi gayo di rumah, tetaplah bersama kami. Informasi, hiburan, sapan hangat, dan tentunya pilihan lagu-lagu terbaik akan temani perjalanan pagi pendengar. Dengan saya sendiri, penawan tetap mengucapkan selamat pagi dari Tanah Kayu, RRI Rimaraya, suara Indonesia dari dataran tinggi Tanah Kayu. Dan pendengar, tetap di 10.1 MHz, karena pagi hari ini kami mulai dengan semangat, senyum, dan energi yang positif. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Rimaraya. Dan pendengar di mana pun anda berada, lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan di pagi hari ini hingga pukul 18:30 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum kami putarkan lagu-lagu gayo ke rumah dengar anda 30 menit nantinya hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Terlebih dahulu lagu-lagu pop Indonesia kami putarkan dimulai darinya Coffee Band dengan judul Enjoy Aja.

0: Maaf ya lama, tadi di Jalan Supratman macet banget.
1: Iya sayang, nggak apa-apa kok.
0: Ya udah kita jalan yuk.
1: Emang kamu nggak bosan jalan sama aku?
0: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
1: Ih kamu, kok motor kamu nggak pakai spion sih, bahaya loh.
0: Tenang aja sayang, selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
1: Mulai deh, yaudah deh. Yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Sayang, kamu tahu kan jalannya?
0: Nggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
1: Yaudah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
0: Iya.
1: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilang ini suruh pakai spion. Kamu sih nggak mau ngikutin omongan aku.

Halo? Perasaan? Baper ya? Suka. Kita kan temen. What?

Pendengar, kami sudah putarkan lagu-lagu pop Indonesia. Mohon maaf, lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Nanti kami putarkan kembali untuk lagu-lagunya, pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar, sudah saatnya lagu-lagu gayu kami hadirkan di pagi hari ini ke ruang dengar Anda hingga pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana karena nanti ada informasi harga sembako nanti kami sampaikan di pagi hari ini.

Bumi adalah rumah bagi anak cucu kita. Wariskan untuk mereka air yang bersih. Maka itu, hematlah dari sekarang.

Pendengar di mana pun Anda berada, karena tinggal sedikit lagi untuk Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta, kami akan sampaikan untuk informasi harga sembako di hari Kamis di tanggal 14 September tahun 2026. Ada beberapa komoditi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah komoditi jagung. Untuk jagung pilihan sendiri Rp8.000 masih stabil per kilogram. Untuk komoditi garam ada dua jenis, beriodium Rp16.000 stabil per kilogram, dan juga non-iodium Rp9.000 per kilogram masih dengan ketahanan stabil. Untuk komoditi minyak ada dua jenis juga, ada gas LPG 12 kilogram Rp240.000 stabil per tabung, dan gas LPG 3 kilogram Rp25.000 stabil per tabung. Komoditi tepung, tepung terigu cap setinggi 3 biru Rp13.000 stabil per kilogram. Ada juga komoditas komoditi mentega Blue Band Rp40.000 stabil per kilogram, dan simas Rp25.000 stabil per kilogram. Untuk komoditi kacang, kacang kedelai impor Rp14.000 stabil per kilogram, kacang hijau Rp32.000 stabil per kilogram, dan kacang tanah Rp40.000 stabil per kilogram. Dan terakhir adalah ketela, ketela pohon Rp6.000 stabil juga per kilogram. Dan pendengar, demikian sudah kami sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan 2 menit tersisa pendengar, untuk lagu kayu kami akhiri untuk di sini saja, karena tinggal sedikit lagi untuk Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan nikmati nantinya informasi dari dalam maupun di luar negeri. Dan setelah Warta Berita Sentral masih di relay, kali ini nanti relay di RRI Pro 1 Takingon. Tentunya di Kabar Aceh kita akan dengarkan informasi-informasi dari Korwil 17 di Aceh hingga perpukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Kalau begitu pendengar, mari kita nikmati dua program tersebut, dimulai dengan Warta Berita Sentral. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan kepala negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pranowo Anung pada peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara pembangunan LRT sebagai moda transportasi